Dari kawasan Jagus Solim, Payanan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Langkisau, bersuarakan Adel Fabi di pagi hari ini sahabat. Dalam selamat pagi Pesisir Islami, edisi Jumat 12 Juni 2020. Tentunya menyapa buat sahabat Langkisau yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada bagi sahabat Langkisau yang beraktivitas di hari Jumat ini. Semoga selalu dilimpahi keberkahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa nih sahabat Langkisau ya, sebelum beraktivitas berdoa dulu, meminta kelancaran, kelancaran rezeki, kelancaran pekerjaan maupun aktivitas di hari ini. Semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi Pesisir Islami, seperti biasa hadir informasi-informasi seputar Islam yang bakal menemani sahabat hingga pukul 9 dan 3. Dan tak lupa kita hadirkan juga sahabat Langkisau lagu-lagu Islami untuk menemani sahabat di Jumat yang penuh keberkahan di hari ini.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
5: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
4: Oh, buat perahunya ya?
5: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
4: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
5: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
4: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
5: Oh, begitu ya, Bu. Tapi saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
4: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
5: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
4: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Teman-temanku berdoa memohon perlindungan. Hati kecilku memohon, beri kami kesempatan. Berikanlah kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan.

91,2 Mengkisah WFM, Sobat Kisah Ulasi bersama Del Febri dalam musik dalam Selamat Pagi Pasisi Islami. Dan sama lagi kisah di edisi kali ini cuma 12 Juni 2026. Informasi pertama yang kita hadirkan seputar Islam adalah makna dan mengapa surat Al-Ikhlas disebut setara sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang terdiri atas 4 ayat. Surat ke-112 ini tergolong surat Makkiyah dan murni berbicara tentang keesaan Allah SWT. Kata Al-Ikhlas sendiri dalam bahasa Arab bermakna memurnikan keesaan Allah SWT. Keistimewaan surat Al-Ikhlas ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Hal tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari zat yang menguasai diriku, sesungguhnya surat Al-Ikhlas seimbang dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Sahihain. Disebutkan sahabat dalam karya Ahmad Zaki Al-Shafa yang disampaikan bahwa hadis tersebut menurut Al-Alusi terdapat 3 penafsiran. Yang pertama itu ada esensinya, yaitu surat itu mengandung tauhid dan sepertiga dari Al-Quran yang juga berisi tentang tauhid. Yang kedua, pahala yang sama dengan membaca sepertiga Al-Quran karena teksnya mengandung keesaan Tuhan dan kandungan artinya menjadi sumber semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, sahabat keutamaan dan juga pahalanya sama, sehingga bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas dengan mengetahui maknanya dan meneliti kandungan ayat-ayatnya, sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran tanpa mengetahui dan juga meneliti maknanya.

Lalu soalnya Gisa, apa saja keutamaan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas? Yang pertama adalah diberi pahala yang besar. Barang siapa yang mau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak satu kali, maka ia akan diberi pahala yang sama dengan seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, serta beriman kepada Rasul, dan juga diberi pahala 100 orang yang mati syahid. Yang kedua, keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Seperti yang kita bahas tadi ya sahabat, barang siapa yang mau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak satu kali, maka ia sama saja membaca sepertiga Al-Quran. Berikutnya, sama dengan membaca Al-Quran seluruhnya. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali, maka ia sama saja dengan membaca Al-Quran seluruhnya. Keutamaan selanjutnya yaitu disediakan tempat di surga, terhindar dari perbuatan dosa ketika kita membacanya setiap pagi setelah mengerjakan sholat subuh sebanyak 11 kali. Maka ia akan terpelihara dari mengerjakan perbuatan dosa selama sehari semalam. Berikutnya sebalang kisah, orang siapa yang mau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali, maka ia akan mendapat pahala mengkhatamkan Al-Quran 4 kali.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami
3: orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Kebetulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari lantai 1 gedung Painan Conference Center 91,2 Langkisa Weber. Salah lagi saya masih bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisir Islami. Sama Langkisa, belakangan ini masyarakat kembali dihadapkan dengan berbagai kesulitan ekonomi. Nilai rupiah lemah, harga kebutuhan pokok meningkat, biaya hidup terasa semakin berat, sementara penghasilan banyak orang yang tidak bertambah, bahkan ada yang terdampak PHK. Dampaknya bukan hanya terlihat pada angka-angka ekonomi maupun laporan pasar keuangan, tetapi benar-benar terasa di meja makan keluarga. Harga beras naik, minyak goreng belum juga stabil, biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari semakin membebani. Sebagian orang mulai cemas, sebagian memang marah dan tidak sedikit yang kehilangan harapan. Namun sahabat, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk melihat setiap peristiwa tidak hanya dengan kacamata ekonomi, tetapi juga dengan kacamata iman. Karena di balik setiap kesulitan terdapat hikmah, dan di balik setiap ujian terdapat kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hisau, kenaikan harga bukanlah fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Bahkan hal serupa pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika harga barang di Madinah melonjak, para sahabat datang kepada Nabi dan meminta beliau menetapkan harga pasar. Namun Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Yang maha menyempitkan rezeki, yang maha melapangkan, dan yang maha memberi rezeki. Sungguh aku berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam urusan darah maupun harta. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga Ahmad. Hadis ini mengajarkan satu pelajaran penting dan disampaikan di balik seluruh mekanisme ekonomi tetap ada kekuatan Allah yang mengatur segala sesuatu. Bukan berarti manusia tidak perlu berikhtiar memperbaiki keadaan, tetapi hati seorang mukmin tidak boleh bergantung kepada pasar, kurs mata uang ataupun kebijakan ekonomi semata. Hatinya tetap tergantung kepada Allah Ta'ala, Sang Pemberi Rezeki. Nah sahabat, kesulitan ekonomi bukan tanda bahwa Allah membenci hambanya. Justru seringkali ia merupakan bagian dari ujian kehidupan yang telah Allah kabarkan jauh sebelumnya.

Lalu Sobat Langisa, bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi kesulitan ekonomi? Yang pertama adalah mengendalikan pengeluaran. Saat ekonomi sulit, seorang muslim harus lebih bijak dalam mengatur keuangan. Rasulullah SAW melarang sikap berlebih-lebihan. Banyak kebutuhan yang sebenarnya hanyalah keinginan yang dibungkus sebagai kebutuhan. Momentum sulit seperti ini mengajarkan kita untuk membedakan mana yang benar-benar diperlukan dan mana yang hanya mengikuti gengsi maupun tren. Berikutnya, memperkuat tawakal. Nilai tukar mata uang bisa naik dan turun. Pasar bisa berubah sewaktu-waktu, namun rezeki yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah tertukar. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Hadis riwayat Tirmizi. Burung tetap keluar dari sarangnya setiap pagi. Ia berusaha, tetapi hatinya tidak bergantung kepada usahanya. Inilah hakikat tawakal. Berikutnya, Sobat Langkisa, kita bisa bersikap bijak dan proporsional dalam menyikapi keadaan. Dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seorang muslim juga dituntut untuk bersikap adil, tenang, dan berbicara berdasarkan ilmu. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dapat kita pahami secara menyeluruh, terlebih persoalan ekonomi makro, nilai tukar mata uang, perdagangan internasional, kebijakan fiskal maupun dinamika pasar global merupakan bidang yang memiliki pembahasan dan rincian yang sangat luas. Sebagai penuntut ilmu syar'i, khususnya tulab al-hadits, kita perlu menyadari batas kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Dan tidak semua persoalan harus kita komentari, seolah-olah kita memahami seluruh sebab dan akibatnya. Disampaikan Sobat Langkisah, bukan juga kita harus menutup mata terhadap realitas yang ada atau menolak berbagai kajian ekonomi yang dilakukan oleh para ahlinya. Namun, kita juga tidak boleh berbicara melebihi kadar ilmu yang kita miliki. Jika para ahli ekonomi membahas sebab-sebab teknis terjadinya pelemahan mata uang, maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengambil pelajaran syar'i darinya, memperbaiki diri, dan juga menjaga iman. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.

Sama lagi, so itulah sikap yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, dan tidak pula lupa ya sahabat untuk mendoakan pemimpin dan tidak menambah keadaan. Dan selanjutnya adalah muhasabah diri juga sebelum kita menyalahkan orang lain akan situasi yang kita hadapi saat ini. Sama lagi, so itulah informasi yang kita hadirkan dalam Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat 12 Juni 2020. Dan semoga bisa bermanfaat buat sahabat Lengkisau dimanapun berada. Saya Dolph Mabri, sahabat Lengkisau masih menemani sahabat di edisi kali ini hingga pukul 11 nantinya. Kita tutup dulu Selamat Pagi Pasisi Islami. Nantinya masih akan kita hadirkan program-program yang menarik. Tetap dengarkan di 91.2 Lengkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Acapelah.

0: udara, pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke Puskesmas, berobatnya gratis.
1: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2:2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2:2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
2: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
3: Percaya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
2: Merry

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painas 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi Sal, kembali bersuara ke Radio Fabri. Kita hadirkan program rutin kita Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di edisi kali ini sahabat, Jumat 12 Juni 2020 hadir tentunya menemani sahabat dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Sampai lagi Sal, kita juga hadirkan video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Dan sampai lagi Sal, sudah bisa mengikuti kita melalui video streaming di pagi hari ini. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan aktivitas di pagi hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sambil beraktivitas kita menambah pengetahuan, lembaran ilmu pengetahuan keagamaan kita di pagi hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dan terkhusus pada hari ini sahabat dari Kecamatan Linggosari Baganti. Sudah ada dan hadir bersama kita di tengah-tengah kita sahabat, ada dua narasumber kita di pagi hari ini. Kita sapa saja sudah hadir. Yang pertama ada Ustadz kita, yaitu Ustadz Ricky Julianto SHI selaku penyuluh agama Linggosari Baganti. Kita sapa selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, panggilannya Ustadz nih atau Bu ya atau apa nih ya biasanya?
1: Biasanya tanya Bu Ustadz
0: Ricky ya. Sehat kabarnya Ustadz Ricky di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kita
1: ya,
0: di pagi hari ini. Tentunya tadi dari Linggo langsung ya.
1: Iya Bu.
0: Nah gimana nih perjalanannya tadi dari Linggo Ustadz?
1: Alhamdulillah aman, selamat sampai tujuan kan. Ya, selamat. Mudah-mudahan selamat juga nanti sampai ke tempat yang ditinggalkan tadi.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sari kita tidak sendiri, sama lagi Sal. Biasanya sendiri narasumber kita sekarang sudah berdua ya. Dada Bapak Ustaz kita Sin atau Sif ya Ustaz?
2: Sinof Effendi.
0: Sinof Effendi SHI dan merupakan penyuluh agama Linggosari Baganti juga. Kita sapa selamat pagi Ustaz.
2: Pagi Bu Del.
0: Iya, sehat nih kabarnya?
2: Alhamdulillah Bu.
0: Iya, udah sarapan nih tadi?
2: Alhamdulillah Bu.
0: Oke, baik. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya Ustaz, jadi tidak ada kendala hujan ataupun sebagainya. Dan sama lagi Ustaz dari Linggosari Baganti, tentunya mungkin sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan kita di pagi hari ini Ustaz, disapa dulu nih pendengar kita sama lagi Ustaz. Mungkin dari Ustaz Ricky dulu.
1: Iya. Yang sama kami banggakan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Kemenak, seluruh jajaran, rekan-rekan penyuluh se Kabupaten Pesisir Selatan, dan yang tersemewa kepada masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan, khusus kepada masyarakat Kecamatan Linggosari Baganti, mudah-mudahan sehat selalu dan dijauhkan dari musibah dan mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
0: alamin.
2: Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi sahabat Radio Langkisau dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa tersenyum, awali pekerjaan dengan basmalah. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita praktekkan sahabat.
2: Yeah.
0: Oke, untuk hari ini Ustaz, pembahasan kita atau tema kita adalah terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Kenapa nih diangkat tema tanda-tanda akhir zaman? Apakah kita sudah menjadi generasi terakhir saat ini atau tanda-tandanya sudah nampak ya? Kita dengarkan saja sawal ngisau ilmu atau penjelasan dari Ustaz kita pada hari ini. Mungkin dimulai dulu ya dari Ustaz Ricky, silakan.
1: Baiklah, seluruh pemirsa Radio Langkisau dimanapun berada. Pada kesempatan ini sebagai tema kita pada pagi menjelang siang ini di Radio Langkisau, kita bertemakan yaitu tanda-tanda akhir zaman. Karena pada saat sekarang ini memang benar kita semua sudah masuk di fase akhir zaman, karena pada saat ini sudah nampak beberapa tanda-tanda. Dalam hal ini lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh kakanda kami, saudara Sinop Effendi, kepada Sinop Effendi SHI Watu Dati Pati. Persilakan.
2: Ya, terima kasih banyak Bapak Riki sudah baik. Kawali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa nahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iktaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperpanjangkan umur kita. Jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita sudah berada di akhir zaman. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat Lengkisau dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini adalah tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Perlu kita renungkan, saat ini kita sudah berada di akhir zaman. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 1, iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan. Untuk itu, jangan lupa kita sudah berada di akhir zaman. Dan para ulama telah membagi zaman itu 5 bagian. Yang pertama, zaman nubuah. Yang kedua, zaman khilafah pertama. Yang ketiga, zaman al-mul. Yang keempat, zaman jababiru. Zaman nubuah itu diawali dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad itu dikatakan khatam nabiyyin, penutup para nabi, atau nabi akhir zaman. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi dan rasul sesudah beliau. Itu sudah berakhir. Zaman nubuah itu, zaman nabi dan rasul itu sudah berakhir. Zaman kedua adalah zaman khilafah pertama yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, yang kita kenal dengan Khilafah Rashidin, khalifah yang cerdas. Sahabat kalian kisau dimanapun Anda berada, itu. Yang ketiga, zaman al-mul, zaman raja-raja. Dan zaman raja-raja itu sudah berakhir. Berakhir dari zaman dinasti Ottoman di Turki. Kalau di Indonesia juga kita kenal raja-raja. Ada Raja Sriwijaya, ada Kerajaan Majapahit. Bahkan di Sumatera Barat juga ada raja-raja dahulunya. Ada kita kenal Kerajaan Pagaruyung, ada Raja Kerajaan Indrapura. Dan raja-raja itu sudah berakhir. Dan keempat, zaman itu zaman Jababiru, zaman penuh dengan kezaliman, zaman penuh kemaksiatan, zaman penuh dengan fitnah. Terbukti permisa, sahabat Lingkisau dimanapun berada, Kita sudah berada di fase yang keempat, zaman Jababiru, zaman penuh dengan kezaliman. Banyak pemimpin-pemimpin saat ini zalim pada rakyatnya. Fitnah dibertebar di mana-mana. Orang baik dikatakan salah dan orang yang salah dibenarkan. Banyaknya maksiat saat ini. Orang terang-terangan berbuat maksiat pada saat ini, tidak malu lagi. Kita sudah berada di zaman ini, di zaman Jababiru ini. Zaman kelima adalah khilafah kedua yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi nantinya. Itu. Sahabat dan kisau yang berbahagia, tanda-tanda akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, beliau kabarkan ketika itu beliau sedang duduk bersama sahabat beliau. Datang seorang laki-laki yang mendekati Rasulullah. Yang laki-laki ini asing, tidak ada yang kenal sahabat satu pun. Ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Mendatangi Rasulullah, duduk dekat Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tanda-tanda akhir zaman." Maka dijawab oleh Rasulullah, "Mungkin orang yang bertanya yang lebih tahu." Sahabat Lengsau yang dimanapun Anda berada, dijawab oleh Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman, kata Rasulullah dalam hadisnya, "Wa antaral khufatal uratal alata ri'as syai yatatawaluna fil bunyan." Kata Rasulullah, "Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian layak, fakir miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga sahabat pada saat itu terheran-heran. Maka pada saat itu ada seorang sahabat bertanya yang bernama Ibnu Abbas, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beralas kaki, tanpa alas kaki, tidak berpakaian layak, miskin, pengembala kambing, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Orang Arab." Padahal hadis ini, sahabat Lingkisau yang berbahagia, 14 abad yang lalu Rasulullah berpesan kepada sahabat, orang-orang miskin berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Maka pada saat itu dijawab, bertanya seorang sahabat bernama Ibnu Abbas, "Siapakah orang itu ya Rasulullah?" Maka dijawab,

Kambing kini menjadi kaya raya. Dengan kaya raya itu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Coba kita lihat di kota Makkah itu. Ada gedung yang tinggi di depan Ka'bah itu. Samsam Tower. Kalau negara bagian Arab, ada kita kenal gedung yang tinggi saat ini di dunia. Bahkan gedung yang tertinggi di dunia saat ini itu bukan berada di Amerika, bukan berada di Eropa, tetapi gedung yang tertinggi saat ini di dunia berada di tanah Arab, yang kita kenal dengan gedung Burj Khalifa, yang tingginya mencapai mendekati 1 kilo tingginya, 850 meter tingginya. Luar biasa. 14 abad yang lalu Rasulullah berpesan kepada sahabat, dan saat ini sudah terbukti. Dengan hadis ini hendaknya menjadi catatan bagi kita, menjadi renungan bagi kita, bahwasanya kita sudah berada di akhir zaman. Sahabat Langkisau Radio pun Anda di mana berada. Yang selanjutnya, tanda-tanda akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, yang selanjutnya, yang kedua adalah umat Islam mendapati penyakit wahan namanya. Suatu ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan wahan?" Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karihatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Jadi orang-orang Arab itu kaya raya. Dengan kaya raya dia mendapat penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Kalau kita perhatikan bagaimana nasib saudara-saudara kita di Palestina, bahkan orang-orang, mohon maaf, ini mungkin sensitif, orang-orang Arab tidak peduli kepada mereka. Diperangi, dihancurkan saudara kita di Palestina. Tidak ada orang Arab membantu dengan senjata. Sahabat Langkisau, sahabat Radio Langkisau di pundi Anda berada. Ini menandakan bukti mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan 14 abad yang lalu dan terbukti saat ini. Yang selanjutnya, tanda-tanda akhir zaman itu, kata Rasulullah, waktu akan terasa singkat. Dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la takumu sya'ah hatta yatakarabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin dekat. Dan itu sudah terbukti, sahabat Radio Langkisau, terbukti saat ini waktu akan terasa singkat. Padahal waktu satu tahun itu sama 3 hari, satu bulan itu sekitar 30 hari, tapi akan terasa cepat. Itu kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam seperti cepatnya pelepah kuma terbakar. Dan hadis ini telah terbukti saat ini. Contohnya, kalau kita telah tidur, padahal tidur kita itu mencapai 7 jam. Kalau sudah tidur malam itu, kita merasakan tidur hanya 1 jam saja. Itu menandakan hadis Nabi ini telah terbukti, waktu akan terasa singkat. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Keberkahan di dunia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dicabut. Dahulunya, kalau kita menunggukan hari raya Idul Fitri itu,
dari

0: Idul Fitri ke Idul Fitri itu lama rasanya. Kalau saat ini baru kemarin Idul Fitri. Udah Idul Fitri kembali. Kemarin kita Idul Adha. Udah tiba pula Idul Adha. Ini menandakan kita sudah berada di akhir zaman yang dikabarkan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, tanda-tanda akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, pasar menjadi dekat. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'a hatta wa yataqarrabal aswaq." Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul berbagai fitnah, banyak dusta, dan pasar-pasar menjadi dekat. Dan ini terbukti pemirsa, sahabat Radio Negeri Sau dimanapun berada. Itu sudah terbukti. Dahulunya mungkin pasar jauh bagi kita. Kalau saat ini, pasar itu menjadi dekat bagi kita. Bahkan pasar itu dikatakan tempat menekar transaksi jual beli. Kalau kini, kalau saat ini, pasar itu bisa di depan rumah kita. Di depan pintu rumah kita transaksinya. Dan itu telah terbukti saat ini karena banyak orang menjual transaksi itu beli online. Ada belanja di Shopee, di Bukalapak, di Lazada. Orang berbelanja di depan rumah saja. Tidak mesti capek-capek lagi ke pasar. Ini menandakan terbuktinya hadis Nabi, tidak akan terjadi kiamat itu kalau pasar itu sudah semakin dekat. Itu menandakan tanda-tanda akhir zaman. Yang selanjutnya, tanda-tanda akhir zaman yang kelima adalah orang akan berlomba-lomba memegahkan masjid, rumah ibadah, tapi isinya sangat sepi dan lengang. Itu juga dikabarkan oleh Rasulullah. Pada saat ini orang berlomba-lomba membangun masjid dengan megahnya, membanggakan masjid-masjidnya masing-masing, tapi isinya sangat sedikit. Itulah tanda-tanda akhir zaman yang dari sebagi banyaknya ini yang menarik yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan sahabat dari Radio Negeri Sau dimanapun berada, semoga puas, semoga menjadi catatan bagi pelajaran kita. Mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih Ustaz Sif ya atas penjabarannya tanda-tanda dari akhir zaman. Mungkin dari Ustaz Riki ada juga tambahan, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Radio Negeri Sau dimanapun berada, sesuai yang disampaikan oleh rekan kami Saudara Sinaf Effendi SHI tadi, tanda-tanda akhir zaman, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua. Mengapa demikian? Karena pada intinya hidup kita ini adalah secara hitungannya benar umur kita ini bertambah, tapi secara hakikatnya adalah umur kita ini ada semakin berkurang dan semakin dekat kepada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum itu terjadi dan akhir zaman itu terjadi kepada diri kita masing-masing, mari ini kita renungi, mari kita perbaiki segala amal ibadah kita, mari semakin kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan ini, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Pemirsa dan sahabat Lengkisau dimanapun berada, mungkin itu sebagai renungan ataupun siraman rohani yang dapat kami sampaikan pada pagi menjelang siang yang pada Jumat yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Riki. Dan sebelum kita menutup ya Ustaz ya, terkait dengan tausiah kita di pagi hari ini, ada juga nih pertanyaan terkait dengan tanda-tanda akhir zaman ini Ustaz. Nah ini kan banyak nih berseliweran mungkin di media sosial juga terkait dengan tanda-tanda ini. Nah bagaimana kita sebagai muslim ini memastikan apakah mungkin hadis-hadis yang ada ini atau tersebar di media sosial atau yang disampaikan oleh orang-orang ini syahih dan benar-benar memang ini disampaikan Nabi, Ustaz?
0: Ya benar ya. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih dan hasan. Contohnya tadi kan hadis orang-orang miskin berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, ini hadis sahih Bukhari Muslim nomor 50 dan hadis riwayat Muslim nomor 9
2: sahih.
0: Memang terbukti ya. Dan hadis-hadis lain itu hadis hasan itu. Kuat itu.
2: Dan terbukti. Baik. Nah, ada juga ini Ustaz kan tanda-tanda misalnya matahari terbit di barat gitu ya. Ini kan bagaimana kita memahaminya? Apakah memang ini secara faktanya bakal terbit di barat ataukah ini merupakan sebenarnya adalah kontekstual atau mungkin sesuai bagaimana nantinya nih Ustaz?
0: Itu kalau menurut pandang ulama itu kontekstual.
2: Kontekstual.
0: Sebab saat ini negeri matahari itu terbit di barat, sebenarnya itu kontekstual. Bahwasanya pada saat ini di tanah barat itu Muslim semakin berkembang kok, karena orang-orang Barat itu banyak yang tidak ingin menikah, sementara imigran-imigran Arab, orang-orang Islam itu berkembang di sana, sehingga perkembangan Muslim di tanah Barat itu semakin luar biasa. Contohnya di Inggris sekitar 40% Muslim saat ini. Sudah berkembang luar biasa di mana-mana. Dan banyak yang mualaf.
2: Baik, baik ya. Berarti kita tidak memahami memang terbit di barat, tapi mungkin ada makna sebenarnya di balik dia ini terbit di barat. Nah, Ustaz kan langsung ya berhadapan, langsung berbicara dengan masyarakat nih di Linggo, di Gosari Baganti. Pernah enggak untuk mengangkat tema tanda-tanda akhir zaman ini?
0: Pernah, Bu, tapi jarang ya.
2: Bagaimana mereka Ustaz, kan banyak nih mereka dari berbagai latar belakang, mulai dari muda sampai yang tua. Nah Ustaz, saya berbeda aja Ustaz, gak mau kerja lagi karena mau akhir zaman. Ada lagi itu gak Ustaz tanggapannya?
0: Enggak
2: ada ya.
0: Dengan tema seperti ini kan semakin meningkatkan keimanan.
2: Nah baik Ustaz, mungkin terakhir ada mungkin dari Ustaz Riki ataupun Ustaz Steve, bagaimana nih kita sebagai Muslim, bagaimana kita melakukan pendirian kita untuk akhir zaman ini Ustaz, kalau memang kita benar-benar merupakan umat akhir zaman, apa nih yang perlu kita persiapkan? Ustaz Riki.
1: Iya, baiklah para pemirsa, sahabat dan kisah dimanapun berada, karena pada saat sekarang ini kita sudah berada di akhir zaman, maka yang harus kita persiapkan adalah jaga diri kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada, ingatkan selalu bahwasanya mentaati perintah Allah dan meninggalkan apa larangannya itu adalah sebagai kunci utama agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat ini.
2: Amin ya rabbal alamin. Ustaz Steve, ada juga nih himbauan untuk masyarakat kita, masyarakat pesisir selatan.
0: Himbauan ya baik, himbauan untuk masyarakat pesisir selatan, karena kita sudah berada di fase akhir zaman, di zaman yang keempat. Himbauan kami dari penyuluh agama, selalulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beramal saleh. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
2: Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Ustaz, mudah-mudahan kita menjadi umat akhir zaman ya yang layak dan nantinya di akhirat mendapatkan syafaat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas ilmunya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan di edisi Jumat 12 Juni 2020. Dan terima kasih juga atas kedatangannya Ustadz, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita ucapkan juga terima kasih buat sahabat lagi saya yang sudah menyaksikan Jumat bersama Kemenak di edisi kali ini. Dan sahabat lagi saya, kita masih akan hadirkan program selanjutnya. Kita tutup dulu bersama Del Febri dan juga narasumber kita dari Penyuluh Agama Linggo Sari Pakati. Saya Del Febri, sahabat lagi saya, nantikan program selanjutnya.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Gusalim Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau kembali bersuarakan Adil Fabri, kita hadirkan program berikutnya yaitu Gawal Pesisir di edisi kali ini Jumat 12 Juni 2020. Dan kita masih mengudara di ruang dengar sahabat serta melalui streaming di Radio Box Online atau juga Sama Lengkisau melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Di pagi hari ini tentunya menghadirkan narasumber kita dari instansi dan juga OPD yang ada di wilayah pesisir selatan dan sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM di pagi hari ini. Dan sapa Lengkisau, sebelum kita memperkenalkan dan menyapa narasumber yang sudah hadir di Radio Lengkisau FM, Adil Fabri kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan streaming di Radio Box Online. Nantinya sahabat bisa untuk bertanya, berpartisipasi terkait dengan program ataupun kegiatan kita di pagi kali ini langsung saja melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0811-66-19-120 atau juga sahabat melalui kolom komentar di live streaming kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya bakal dijawab langsung oleh narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Dan sahabat, untuk narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM ada dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sudah bersama kita. Yang pertama sahabat, kita sapa dulu, ada Ibu Adriani SST selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak di bawah naungan Dinsos di Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi seluruh sahabat Lengkisau dimanapun berada.
0: Oke, terima kasih Ibu Adriani sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Boleh Ibu disapa juga pendengar kita Sapa Lengkisau FM maupun rekan kerjanya di Dinas Sosial, silakan.
1: Selamat pagi seluruh sahabat Lengkisau dimanapun berada, termasuk ke seluruh kepala Dinas Sosial, Kadis, Pak Sek dan seluruhnya di Kabupaten Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami akan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pelayanan penanganan kasus yang ada di UPTD PPA di bawah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Selatan.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan sama lagi saya Ibu Adriani tidak sendiri, ada juga Ibu Rida Amalia Madia SST selaku Kepala TU UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita sapa, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sehat Bu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah hadir kembali Ibu. Boleh disapa juga Bu pendengar kita sahabat Lengkisau.
2: Halo sahabat Lengkisau dimanapun berada, bertemu dengan kami berdua Ibu Adriani dan Ibu Rida dalam edukasi tentang layanan di UPTD.
0: Ya, baik. Oke. Sama lagi sahabat, dua narasumber kita dari UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tentunya pada hari ini kita akan membahas sahabat terkait dengan layanan penanganan kasus yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Dan mungkin yang pertama sahabat, kita dengarkan dulu atau kita mengenal kembali ya Bu ya, ya kita memperbarui informasi kembali terkait dengan UPTD PPA ini. Mungkin dari Ibu Adriani dulu.
1: Iya, terima kasih. Baik, alhamdulillah UPTD PPA Kabupaten Selatan itu saat ini sudah dibentuk, sudah berdiri dan sudah beroperasional. Itu dibentuknya berdasarkan Perbuk ya di tahun 2023. Walaupun mungkin operasionalnya di tahun 2024, dan alhamdulillah pada sampai saat ini kita sudah melayani kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana UPTD PPA ini adalah unit pelaksana teknik daerah ya, yang melayani yang memberikan perlindungan ya kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, KDRT dan sebagainya, dan termasuk kasus-kasus lainnya.
0: Oke, baik Ibu, terkait dengan UPTD. Nah, kalau untuk jenis layanannya ini apa saja nih Ibu?
1: Alhamdulillah kita di UPTD PPA itu memberikan sebenarnya banyak layanan mm-hmm. terkait dengan penanganan kasus ini. Yang pertama kita memberikan layanan pengaduan. Yeah. Jadi kalau misalnya ada masyarakat kita yang mengalami kekerasan, itu boleh melapor ke UPTD PPA. Nah, di pengaduan ini kita memberikan layanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Nah, kemudian kita juga melayani pendampingan hukum. Mm-hmm. Kalau misalnya memang itu harus melalui proses hukum, kita UPTD PPA melayani sampai ke sana, ya, pelayanan hukum. Kemudian bagi korban yang mengalami psikologisnya mm-hmm. ya, yang mengalami trauma, itu juga kita memberikan pelayanan pendampingan dari psikolog. Walaupun kita saat ini Kabupaten Selatan itu belum memiliki, ya, kita mm-hmm. masih mendatangkan dari UNAN, ya, kita masih yeah. Ahli psikolognya, tapi alhamdulillah setiap korban-korban yang membutuhkan layanan psikolog itu sampai saat ini masih bisa kita layani secara baik. Kemudian kita juga melayani mediasi. Mm-hmm. Mediasi ini mungkin kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik, termasuk juga psikologisnya, mm-hmm. kita juga memberikan layanan mediasi kalau memang itu perlu kita lakukan. Yeah. Nah, sampai itu juga kita memberikan layanan terhadap rumah aman. Nah, ini mm-hmm. bagi korban-korban yang mengalami resiko mungkin ada pengancaman keselamatan. Nah, kita juga melayani rumah aman. Jadi mungkin perlu diamankan di rumah aman supaya keselamatan korban itu bisa terjamin. Dan kita juga melayani layanan kesehatan, ya. Mm-hmm. Kesehatan itu kalau misalnya ternyata korban itu mengalami kekerasan fisik, ya, yang perlu perawatan. Nah, kita memberikan layanan itu. Nah, dalam hal ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit.
0: Baik, ya. Dan untuk jumlah kasusnya nih, Bu, ini masih 5 bulan, ya, Bu, ya, yeah. di tahun 2026 ini. Jadi sudah berapa nih, Bu, jumlah kasus mm-hmm. yang melapor kepada UPTD PPA nih, Bu?
1: Mungkin Bu Rida. Yeah,
2: yeah. Baik, Ibu. Mm-hmm. Sampai saat ini kita sudah menerima laporan cukup banyak, mm-hmm. itu di tahun 2025 untuk korban perempuan ada 29 kasus, kemudian untuk korban anak 70 kasus. Nah, karena sekarang masih bulan Juni, masih satu semester, ya, Bu, ya, mm-hmm. Itu kasus yang masuk, kasus perempuan 14 kasus, kemudian kasus anak 27. Nah, kasus ini masuk dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke. Okay. Nah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Ibu, bagaimana nih?
2: Kalau kita lihat kurvanya ini, karena kita baru berjalan 6 bulan, untuk perempuan itu sepertinya kalau terjadi peningkatan kasus di semester 2, mungkin akan terjadi peningkatan. Karena di sini kita masih mendapatkan pengaduan 14 kasus. Kalau kita kumulatifkan di 2025 itu 29, sementara di bulan 6 kita sudah mendapat 14 kasus. Mudah-mudahan semester 2 ini tidak ada kasus yang banyak. Kita berharap tentu mungkin dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, kejadian kasus bisa kita minimalkan. Tapi meskipun begitu, kita berharap tidak ada kasus yang tidak terlaporkan, karena ibaratnya seperti gunung es, kasus itu sepertinya banyak, tetapi ada ketakutan masyarakat untuk melaporkan. Jadi kami di sini berharap dengan adanya UPTD, masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan jangan pernah takut untuk melakukan pengaduan tentang kekerasan yang dialami, begitu.
0: Baik, Ibu. Nah, dari semester pertama ini, Ibu, apa nih, Ibu, kasus yang paling banyak terjadi, Ibu, pada perempuan kah atau pada anak, Ibu?
2: Sepertinya dari kasus yang masuk ke UPTD itu yang terbanyak terjadi adalah kekerasan seksual. KDRT juga itu di peringkat kedua, tetapi kasus kekerasan seksual ini memang dari tahun sebelumnya kita meranking memang kasus terbanyak juga terjadi pada anak. Itu dilakukan kadang-kadang oleh orang terdekat, seperti ayah tiri atau tetangga sebelah. Nah, jadi kami dengan adanya UPTD selalu tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan orang terdekat kita, jangan mudah percaya. Terkadang anak atau perempuan itu takut mengadu ke lembaga UPTD karena yang melakukan itu adalah orang yang mereka sayangi, yang terdekat. Nah, tetapi dengan kita melakukan sosialisasi, mudah-mudahan korban-korban tidak ada lagi yang tidak terlaporkan dan mendapatkan keadilan secara hukum.
0: Baik, Ibu. Nah, ini sesuai juga ya, Bu, ya, dengan kasus yang baru terjadi ini di daerah Selatan ya, oleh ayah tirinya. Ini saat ini perkembangannya bagaimana, Bu?
1: Kita kalau kasus ini sebetulnya itu sudah kita tangani. Pertama sudah melapor, baik itu ke unit PPA, kemudian ke UPTD juga, itu sudah ditangani. Dan kita juga kepada korban sudah melakukan pendampingan psikolognya. Dan kemudian untuk pelaku itu memang sedang dalam pencarian ya, karena pelaku sempat melarikan diri gitu ya. Namun yang terpenting untuk korban, kita sebenarnya sudah sudah melakukan pendampingan, dan itu melibatkan pihak-pihak yang terkait tadi, seperti P2 TP2A, kita juga sudah datang ke sana, pemerintah setempat, Pak Camat, Pak Wali Nagari, pemuda, termasuk tokoh-tokoh masyarakat di sana, dan terpenting sekali kepada keluarga, karena kami melihat itu kedua korban itu sangat mengalami trauma ya, trauma secara psikologis ya, baik itu di lingkungannya sendiri termasuk di lingkungan lainnya. Nah, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, bagaimana si korban bisa tetap melanjutkan pendidikannya tanpa adanya bully, tanpa adanya pengecilan dari teman-temannya, dan itu butuh dukungan dari para guru dan semua lingkungan sekolah, karena itu penting sekali. Biasanya ini kalau korban sudah mengalami kekerasan, apa itu kekerasan seksual, ini berpengaruh kepada proses pendidikannya. Dan itu sudah kita lakukan upaya-upaya tersebut, dan alhamdulillah pada saat ini si korban tetap dapat melaksanakan pendidikannya terus sekolah dengan aman nyaman tanpa gangguan dari teman-teman, tanpa bully ya gitu. Kemudian di lingkungan tempat tinggalnya termasuk dukungan keluarga, alhamdulillah juga sudah memberikan dukungan, artinya tidak menyalahkan karena dia korban gitu. Itu yang upaya yang sudah kita lakukan, dan di pihak unit PPA pun sekarang sedang masih proses untuk pencarian pelaku, karena ini sangat miris dan kasusnya.
0: Baik, Ibu. Nah, untuk kan kalau misalnya trauma ya, Bu, efek psikologis dari kita mendapatkan kekerasan, kita menjadi korban kekerasan, ini kan sembuhnya tergantung juga kepada kita masing-masing ya, Bu ya. Tapi kalau dari UPTD sendiri, Bu, berapa lama nih, Bu, pendampingan untuk penanganan satu kasus misalnya, Bu?
1: Kita dari UPTD itu melakukan pendampingan itu dari awal, mulai dari dia melapor sampai dengan istilahnya kepada terminasi. Arti terminasi di sini adalah sampai tuntas dan selesainya kasus tersebut. Tidak hanya pelaku misalnya kalau sempat itu melalui jalur hukum mendapatkan putusan, misalnya enggaklah putusan sidang ditahan sekian, tidak hanya sampai di situ, tetapi korban tetap kami dampingi sampai mereka baik secara psikologisnya normal seperti biasa, hidup di lingkungan seperti biasa, termasuk dengan proses pendidikannya berjalan seperti biasa. Dan kalau memang karena korban, karena masalah dia sempat terhenti pendidikannya, itu kita upayakan supaya pendidikannya tetap berlanjut. Jadi artinya di sini kita mendampingi itu sampai si korban itu kepada tahap terminasinya pulih seperti sedia kala, baik itu secara fisik maupun secara psikologisnya gitu.
0: Estimasi waktunya berapa nih, Bu, kira-kira itu, Bu?
1: Gini, kalau misalnya ada korban yang melapor, di awal kita lakukan prosesnya, baik itu pemeriksaan psikolog tadi kan. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya kita pantau juga, kita lakukan lagi penjangkauan ulang atau informasi ulang gitu ya, bagaimana perkembangannya baik dari segi lingkungan termasuk sekolahnya tadi. Jadi setiap 3 bulan kita evaluasi. Nah, sampai nanti artinya dengan korban itu kita tidak putus komunikasi gitu ya, Bu. Ya, kalau memang misalnya anggap ini KDRT, dia terputus secara ekonomi, kita juga konsultasi dengan yang terkait dengan itu, yang bisa membangkitkan ekonominya gitu. Jadi artinya kita tidak terputus komunikasi sampai nanti si korban itu pulih seperti sedia kala.
0: Mm-hmm. Baik. Nah Ibu, kan kalau untuk PTD ini kan di Painan pusatnya, yeah, ya Bu ya. Ini kalau untuk menjangkau daerah-daerah misalnya yang selatan atau jauh nih Bu ya dari pusat kota, ini bagaimana nih Bu?
2: Jadi itu tadi karena kita pesisir selatan itu secara demografinya memanjang dari utara selatan. Kalau kita memikirkan jarak tempuh, mungkin ya membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau kasus itu kita temukan di daerah Kecamatan Cilaut. Tetapi itu bukan merupakan halangan dan rintangan bagi kami, karena kami sudah difasilitasi oleh sebuah sarana dan prasarana. Kami punya molin, mobil perlindungan. Nah, itu siap sedia 24 jam kapanpun itu kasus masuk atau memang perlu penjangkauan urgensinya, kita akan turun langsung sejauh manapun itu. Meskipun itu ke ujungnya pesisir selatan Cilaut. Maaf Bu, kami sudah beberapa kali turun ke beberapa kecamatan, itu kadang-kadang sering pulangnya malam. Karena untuk melakukan penjangkauan itu, begitu sampai di tempat lokasi, kita perlu pendekatan juga kepada anak, kepada korban. Jadi kita tidak bisa melakukan penjangkauan itu sesuai prediksi kita. Kita akan, masing-masing kasus itu berbeda. Ada anak yang tingkat traumanya tinggi, ada anak yang tingkat traumanya rendah. Jadi itulah perjalanan kami selama lebih kurang dari 2024 menjangkau kasus-kasus sampai ke pelosok sekalipun. Dan seperti yang disampaikan Bu tadi, setiap korban yang memerlukan pendampingan dari psikolog, kami selalu melakukan intervensi secepatnya untuk mensurati psikolog kita yang kebetulan kita datangkan dari UNAN, Universitas Andalas. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik ya, tidak ada rintangan ya Bu.
2: Insya Allah.
0: Semangat. Iya, apalagi kadang korban ini ada yang langsung terbuka, ada yang
2: tidak
0: ya Bu. Oke, ini berarti kalau untuk psikolog nih Bu dari UNAN tadi, ini mereka sedia setiap waktu juga nih Bu untuk mendampingi.
1: Sedia setiap waktu.
0: Sedia setiap
1: karena
0: waktu.
1: Di UNAN itu kan ada beberapa ya STM psikolog yang sudah siap untuk membantu. Jadi ketika kami butuh, kami tinggal telepon, tinggal telepon, dan kemudian kita sepakati dengan korban bahwa pada hari itu, tanggal itu kita akan melakukan pemeriksaan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita ada di UPTD sedang mulai dilakukan apa pendampingan psikolog kepada dua orang
0: korban. Ya. Baik Ibu. Nah ada juga nih Bu upaya terhadap pengembangan gedung ya Bu ya. Nah ini bagaimana nih Bu biar lebih gagah kelihatannya nih Bu, atau lebih bagus ya Bu ya dalam pelayanan ini, boleh Bu disampaikan?
1: Kita sebelumnya gambarkan apa UPTD PPA itu gimana yang pesisir selatan saat ini gitu ya Bu ya. Kita UPTD PPA saat ini memang belum memiliki gedung yang permanen. Ini salah satu kendala kita sebenarnya, di mana kita kalau dikatakan numpang ya numpang gitu kan. Jadi kita sekarang memanfaatkan gedung Elkam yang ada di belakang kantor bupati, tepatnya di samping capil. Ya, di situ kita melaksanakan operasional sehari-hari, itu masih numpang. Nah, dengan keterbatasan itu tentu kita belum bisa semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Artinya kenyamanan bagi pengunjung itu belum bisa terlaksana, walaupun kami memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada itu semaksimal mungkin. Nah, padahal di aturannya di Permen PPA nomor 2 tahun 2022 itu ada standar pelayanan yang harus kita layani. Gitu ya. Nah, terkait dengan ini, kita Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Selatan sudah melakukan upaya-upaya. Pertama, terkait dengan gedung, kita bersama Kepala Dinas Sosial Pak Ilham ya, dan termasuk Pak Sekretarisnya juga Pak Isman, dan Bu Kabitnya PPRPA Bu Yulia Lupita ya, kita sudah datang nih ke Jakarta ke Kementerian PPA untuk memberikan usulan proposal langsung ya ke bagian perencanaan pusat untuk supaya mendapatkan bantuan gedung ini. Nah, dan hal ini juga di disupport oleh Pak Bupati, dan kebetulan Pak Bupati bersama Pak Sekda ikut mendampingi kami. Ya sungguh apa yang dukungan yang luar biasa sekali. Nah, upaya ini kita lakukan karena pertama kita sudah memiliki aset tanah ya yang bisa dibangun gitu ya. Kemudian tentang sertifikat juga sudah kita miliki, dan kita pun sudah buat RAB-nya seperti apa gedungnya itu ya. Dan mudah-mudahan ya kemarin melalui konsultasi kita, advokasi kita ke Kementerian PRPA, mudah-mudahan di tahun 2027 kita mendapatkan gedung yang presentatif tersebut. Karena di Provinsi Sumatera Barat baru satu yang dapat Bu, itu yaitu Kabupaten Sijunjung. Dan kita sudah melakukan kaji banding ke sana, dan itu luar biasa bagusnya gedungnya itu. Ya, kalaupun misalnya Pesisir Selatan nanti dapat mendapatkan gedung itu, wah, kita sangat berharap gitu.
0: Betul sekali, dan juga bisa lebih ditemukan masyarakat ya Bu ya,
1: di,
0: kalau misalnya sudah dibangun yang baru. Oke, dan juga kalau untuk di UPTD sendiri saat ini ada berapa anggotanya Bu?
1: Kalau yang ini kebetulan UKTU.
2: Kita saat ini kondisi SDM di UPTD itu kita ada berlima. Nah, Ibu Kepala UPTD, kemudian kami sendiri, kemudian ada 3 orang staff. Itu kita berbagi tugas. Jadi UPTD itu Bu, untuk pencatatan kasusnya itu kita sudah memakai aplikasi. Nah, itu terkoneksi dengan Sapa 129. Jadi kabupaten manapun, daerah manapun yang menginput pengaduan pada hari itu akan terbaca di kementerian. Nah, jadi dengan adanya aplikasi itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Ada yang penerima aduan, ada yang koordinasi kasus, ada yang manajer kasus, ada yang pekerja kasus, nah sampai yang dikatakan buat tadi kasus di terminalisasi. Nah, jadi dengan harapannya dengan aplikasi Symphony versi 3 ini tidak ada lagi kasus yang tidak terinput. Tidak ada lagi kasus-kasus yang tidak terbaca di kementerian itu. Kadang-kadang pihak kementerian akan melihat, oh ada kasus viral nih di media sosial, ternyata di Symphony versi 3-nya tidak terinput. Jadi dengan adanya pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi itu, alhamdulillah kita UPTD PPA sudah bisa memanage beberapa pengaduan yang masuk dengan memanfaatkan SDM yang ada. Walaupun kita belum punya psikolog, masih mendatangkan dari UNAN. Mudah-mudahan dengan seiringan waktu kita bisa nanti memiliki psikolog. Seperti itu.
0: Nah Bu, terkait dengan viral tadi deh Bu, ini terkait dengan media sosial ataupun teknologi ini membantu nggak Bu untuk penanganan kasus atau pemecatkan kasus nih Bu?
1: Sebenarnya secara langsung kita kalau secara media itu membantu sebenarnya. Itu kita secara nasional itu kan ada di Sapa 129 itu salah satu media pengaduan juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ini dalam seluruh itu. Namun kalau dari segi media kita kan dengar kenapa viral, sebetulnya kita di pelayanan UPTD PPA kita memiliki satu kode etik. Kode etik ini gimana ya, bahwa korban dan insiden itu sebenarnya harus dirahasiakan. Karena kenapa, dari segi psikologisnya setelah korban itu orang banyak tahu, media sosial tahu, dan itu dibicarakan di mana-mana, justru itu yang membuat si korban itu semakin down dia, semakin terpukul, semakin tertekan. Jadi media sosial saat ini memang membantu, tapi di sisi lain kita tetap menjaga privasi, kerahasiaan, karena itu salah satu kode etik yang harus kita ketataati. Supaya ini memang kerahasiaan korban itu sangat dijamin kalau UPTD PPA. Kecuali mungkin ada pihak-pihak ketiga yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, contohnya kemarin seperti kasus yang viral itu. Itu sebenarnya secara psikologisnya sangat memukul, terpukul sekali si korban itu. Nah, namun walaupun namanya sudah viral, kita tidak bisa meredam, dan itulah yang semakin membuat permasalahan itu menjadi ruwet gitu.
0: Apalagi kadang kalau udah viral itu tidak di blur ada juga. Ini nanti netizen ngomen-ngomen ini nggak siapa, ini siapa gitu ya Bu. Jadi ada plus minusnya
1: ada
0: juga.
1: Ada plus minusnya.
0: Nah baik Ibu, terakhir mungkin boleh himbauan disampaikan kepada pendengar kita terkait tadi ada kalau melapor ada di website tadi Ibu ya. Ada dan juga kalau misalnya pencegahannya apa yang perlu kita lakukan silakan Ibu. Mungkin dari Ibu ada dulu.
1: Kepada mungkin seluruh para pendengar Radio Langkisau dimanapun berada, pada saat ini seperti yang sudah kami paparkan bahwa kasus yang terbanyak sekarang itu adalah kasus seksual ya, kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pola asuh yang salah, kemudian pemanfaatan media seperti HP yang mungkin tidak terawasi oleh para orang tua, dan banyak-banyak lain, pergaulan di luar itu semakin menggiurkan oleh para remaja kita. Yeah. Kami menghimbau kepada seluruh orang tua terutama, mari kita awasi anak-anak kita, mari kita berikan pola asuh yang baik, dan tetap mengawasi apa sih yang ada di konten-konten mereka. Yeah. Karena yang paling banyak penyebab dari kekerasan seksual itu salah satu faktornya itu. Nah kemudian pendalaman ilmu agama, ya itu memang harus

0: apa, termasuk mm-hmm. nenek mamaknya kan. Yeah. Sekarang kan mm-hmm. itu pengawasan nenek mamak itu kan sudah ya, cukup longgar mm-hmm. juga gitu ya. Mari kita sama-sama mengawasi keponakan-keponakan mm-hmm. Bagaimana mereka bergaul dalam yeah. keseharian supaya hal ini tidak terjadi gitu ya.
1: Okay. Itu, baik, itu ya. Bu Rida, ya, ada himbauannya juga.
2: Himbauannya buat sahabat mm-hmm. Radio Langkisau dimanapun berada, mari kita sama-sama kampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan jangan pernah takut untuk mengadukan kasus yang terjadi pada diri sendiri, keluarga atau teman terdekat ke UPTD atau website yang telah kami sediakan. Semoga Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada lagi terjadi kasus-kasus kekerasan dan bisa maksudnya kasus-kasus yang selama ini melonjak yeah. tajam bisa kita kurangkan dengan mm-hmm. adanya kampanye tadi. Demikian.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Ibu. Ibu Adriani, Ibu Rida sudah hadir bersama kita ya. Semoga lancar Ibu dalam aktivitasnya dan semoga kasus kekerasan ini bisa menurun ya Ibu di wilayah Pesisir Selatan. Kita ucapkan juga terima kasih buat sahabat Langkisau yang sudah menyaksikan Gawang Pasisir bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sahabat Langkisau, kita cukupkan dulu. Nantikan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Febri pamit undur suara serta narasumber kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir, dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir, dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir, dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
1: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Well, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kirgistan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Novel Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku
1: datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat friend throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buport 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is again that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PC Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan kreatif.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Wajah.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laki Sal, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Baik, judul kita adalah rezeki. Judul kita tentang rezeki.

0: Rezeki dari tiga huruf. Ro, zai, kop. Rezeki. Rizkun. Rezeki. Apa arti rezeki? Ma yakuluhul mamluk min malikihi. Saya, anggaplah saya orang kaya, setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saya orang kaya zaman dulu nih, zaman dulu saya orang kaya. Lalu di samping saya ini budak-budak. Bukan budak orang Melayu, budak hamba sahaya. Maka waktu saya sedang makan, ada kepiting, ada ikan, ada sembilang, ada gonggong. Budak-budak di samping saya ini boleh tak makan? Tak boleh. Karena saya cuan. Ini nampaknya tak percaya dia saya kaya. Kita ulang balik ceritanya. Saya tuan, orang kaya. Lalu saking kayanya dulu, orang kalau sudah kaya, sebelum Islam datang, dia punya budak, hamba sahaya. Maka waktu saya makan, ini budak-budak ini tak boleh makan. Tapi pas saya mengambil daging ikan, saya masukkanlah daging ikan itu ke piring budak. Waktu saya ambil udang, saya potkan sedikit, saya kasih ke piring budak. Makanan yang saya masukkan ke piring budak sahaya tadi disebut dengan, itulah dia asal-muasal kata rezeki. Makanya orang kalau tak makan, kau sudah makan? Belum ada rezeki lagi hari ini. Ini rezeki makna khusus, sempit, hanya makanan saja. Lalu setelah Islam datang, maka rezeki menurut Islam, rezeki menurut Islam maknanya luas. Apa itu rezeki menurut Islam? Ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang bermanfaat. Ibu punya kawan suka membawa pengajian, rezeki itu tidak? Rezeki. Bisa ibu makan kawan itu. Tapi tadi katanya mana rezeki? Makanan yang diberi tuan kepada budak. Itu makna khusus. Makna umum adalah semua yang bermanfaat. Maka semua yang mendatangkan manfaat adalah rezeki. Itu di luar ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Jangan jawab dulu. Di luar sana ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Tengok dulu. Kalau dia mendatangkan manfaat, maka dia. Kalau mobil itu bawa sabu-sabu, tidak rezeki. Suami ibu rezeki? Udah ada yang belum dapat? Mudah-mudahan dapat insyaAllah. Amin. Suami ibu rezeki, tapi tak pernah ngasih uang belanja. Muka ibu kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru. Cakapnya kasar. Apakah dia rezeki? Ah, bukan saya ngomong, ibu yang bilang. Tidak. Hati-hati pak. Bapak bukan dianggapnya rezeki. Balik dari sini bang. Baru aku tahu kau rupanya bukan rezeki. Hantu kau bang. Nah maka wahai suami, berubahlah kalian menjadi rezeki bagi istrimu. Betul? Udah. Sampai di sini jelas makna rezeki. Nanti kalau ada orang bertanya, dari mana tadi? Dari masjid. Masjid apa namanya? Masjid Ar-Rahmah. Rahmah arti kasih sayang. Dari mana tadi? Dari Masjid Ar-Rahmah. Apa judul kajiannya? Rezeki. Apa arti rezeki itu? Entah, aku pun tak ingat. Tak apa-apa kata Ustaz itu. Aku asyik moto-moto aja. Apakah HP ini rezeki? Rezeki. Karena dengan HP dipakai merekam MP3 video YouTube mendatangkan man. Ada mak-mak asik main HP sampai anak masuk ke gulai. Apakah HP-nya itu rezeki? Sekarang sudah bisa membedakan bahwa satu benda bisa rezeki, bisa laknat. Mobil belum tentu rezeki. Makanya yang kita minta itu bukan mobil. Yang kita minta bukan HP. Yang kita minta bukan rumah. Tapi yang kita minta rezeki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah. Pagi berdoa, zuhur datang orang bertamu ke rumah. Siapa kamu? Mau bertamu ke rumah Pak Haji. Mau ngapain? Menjumpai anak Pak Haji. Siapa namamu? Rezeki. Inilah doa yang paling makbul. Sayangnya cuma ada di sinetron. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan. Tapi ketika minta rezeki, wa barakatan fir rizqi. Rezeki ada barokahnya. Karena tak semua orang yang dapat harta kenikmatan ini baterai mikrofon ini rezeki. Ini putus-putus ini rezeki apa tidak? Bat Masjid Ar-Rahman ini baru 20 menit dah ganti. Berarti sejam ini 3 kali ganti. Saya tausiah 1 jam 60 menit. Setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang sudah saya jelaskan jangan tanya lagi. Nanti pas giliran tanya jawab, Ustaz, apakah arti rezeki itu? Itulah yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita bahas pembagian rezeki. Ada namanya rezeki badan. Ini dari bahasa Arab nih, badan. Tahu badan? Badan. Badan ini ada rezekinya. Apa itu rezeki badan? To'am. To'am. Bahasa kampung kami, food. Makan. Ibu sudah makan?
1: Belum ada.
0: Patutlah kendangnya lembas. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Nah, yang pertama rezeki badan itu adalah makan. Sekarang banyak ibu-ibu takut makan. Ibu udah makan? Enggak. Diletakkan di atas piring. Nasi, udang, ayam, kepiting, telur puyuh. Tidak dimakan, ditengoknya. Dihirup. Kenapa tak makan? Takut gepok. Saya selama di Batam, pergi ke Tanjung Pinang, semalam di Moro, semua makanan makan nih saya makan. Mau kepiting, mau gonggong, mau dari dulu. Pergi ke Sulawesi, makan. Pergi ke Banjarmasin, makan. Pergi ke Aceh, makan. Ada gemuk-gemuk. Jadi ternyata orang gemuk itu bukan faktor makanannya, tapi faktor pola makan. Kalau pola makannya tepat, tidak menaikkan berat badan. Contohnya, nih. Oleh sebab itu, maka jangan takut makan. Ibu, jangan takut. Makan aja. Cuman jangan banyak, Pak. Banyak. Nabi itu makan sikit. Nabi itu makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sampai sedang pengajian pun mengunyah. Yang mengunyah jangan tersinggung. Saya tak ada nyindir, tak ada. Tak nampak saya. Cuman keceplosan aja dari muka. Maka orang kerja cari duit untuk makan. Pulanglah bapak membawa duit satu koper, lalu dia bilang sama istrinya, "Oh, my darling, ini ada duit dari kantor satu koper." Apa cakap ibu? Alhamdulillah. Tanya dulu, duit ini dari mana? Asal-muasalnya kemana? Datang dari mana, mau kemana? Karena kalau sampai dimakan makanan haram, duitnya merah, 100 ribu merah, baik yang halal maupun yang hak, yang Arab. Memangnya nampak kalau halal merah, kalau haram hitam, kalau makruh abu-abu. Tak ada. Tanya dulu, "Bang, ini dari mana?" "Ini dari hasil sogok pungli tadi, adinda." "Abang, jangan kasih aku dan anak-anakku makan haram. Bawa duit di sana. Lebih baik kami makan sepiring berdua daripada makan haram di restoran yang mewah." Betul? Ini berat ini cakap nih, Bu. Bukan sembarangan. Banyak juga orang mengatakan haram. Haram. Kenapa haram? Belum dapat. Begitu dapat, halam. Halam. Ingat, tidak semua makanan itu rezeki. Saya ceramah. Selesai ceramah dikasih roti, lemper bakwan, bolu, brownies. Pas mau saya makan, tertulis bank konvensional. Berarti riba. Kalau riba, tarap. Apa kata setan? Makan aja, Wan. Tak apa-apa, sebiji. Nanti habis makan istighfar.

0: Kata setan, makan, makan, makan, makan. Tapi apa kata bisikan malaikat? Kalau kau makan sebiji bakwan ini, sebiji bakwan berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Isi otakmu haram, maka otakmu itu memikirkan yang haram. Jangan heran kalau ibu ngobrol sama orang 5 menit, menit pertama aja yang halal, habis itu otaknya haram. Ini gara-gara makan bakwan ha? Maka beralihlah dari riba ke bangsa riah. Terserah bangsa riah apa, BRI syariah, tapi paling bagus yang punya kita lah, Bang Riau Kepri syariah. Wah, ini jangan-jangan agen ini. Tentu kampung halaman kita, kita dulu kan. Betul. Makanan, jangan lupa makan, makan. Kerjanya rentenir, membungakan duit, menganakkan duit. Betamu kita ke rumahnya, dikasihnya lontong sayur, mau ibu makan? Harap. Habis dikasih lontong sayur, harap. Habis itu dikasihnya teh susu, harap. Dikasihnya amplop duit, harap. Pas dibuka, $1,000. Tengoklah cepatnya. Rupanya haram karena sedikit. Makanan namanya ta'am. Habis itu apa lagi? Yang untuk badan, syarab. Drink, minuman-minuman. Lebih baik air putih tapi halal daripada teh manis haram. Cuma kalau saya dikasih air putih halal, jangan buatkan teh manis karena leher ustaz panas. Leher panas sedang berceramah dituangkan air panas, putus pita suara. Maka nanti datang ceramah tak ada lagi suara. Maka bagus kasih air putih. Ah, begitu juga nanti kalau ada tamu datang ke rumah, kasih aja air putih. Ya, tak ada teh manis. Lebih baik air putih halal daripada teh manis Arab. Koplit bilang aja atau sebagai dalil. Diminum susu 1 gelas. Diberi dari duit haram. 1 gelas susu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ayyumalak min nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi. Tempatnya api neraka. Kalau gitu duit haram ini jangan belikan baju. Kalau begitu duit haram ini jangan belikan makanan. Jangan belikan minuman. Jangan belikan pakaian. Kalau gitu apa? Belikan aja mobil. Maka ada orang yang berdoa. Apa kata dia? Ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Pertama, mat'amuhu haram. Kedua, mashrabuhu haram. Ketiga, malbasuhu haram. Yang dipakainya itu Hidup kita ini cuma 2. Makan, pakai. Makan, pakai. Makan, pakai. Rumah itu dimakan apa dipakai? Ada orang makan rumah. Mobil itu dimakan apa dipakai? Dipakai. Maka engkau cuma 2. Makan, pakai. Jagalah makanmu halal dan pakaianmu halal. Berdoa siang malam. Ya Allah, kasihkan anakku soleh. Berikan suami yang baik-baik. Istri yang sejuk di mata-mata. Rumah yang berkah. Tapi karena makan dan pakainya haram, doanya tak dikabulkan Allah. Ini masalah rezeki ini mesti hati-hati. Karena sekarang orang tak peduli lagi masalah rezeki. Ini haram, ini haram, ini haram. Ustaz, yang haram aja yang payah. Ustadz, sedang yang haram aja payah, apalagi yang
1: tengok. Apal semua.
0: Ini kalau ada orang ngomong begitu nanti, sedang yang haram aja payah, apalagi yang halal. Ini orangnya belum mengaji. Makanya judul yang dipilih pengurus Masjid Ar-Rahmah, Masya Allah, kajian muslimah. Oh, patut mak-mak banyak. Saya ini heran, kenapa perempuan aja isinya? Rupanya itulah pentingnya Ustaz, sebelum mulai baca dulu. Kajian muslimah Majelis Taklim Ar-Rahmah bersama Ustaz Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi ama-ama. Tema makna rezeki dalam Islam. Kenapalah mak-mak ini milih judul rezeki? Supaya dia jangan memaksa lakinya untuk pergi pagi pulang petang peras keringat banting pulang tunggang langgang luntang pat. Karena banyak suami sekarang stres depresi. Umur pendek gara-gara bini memaksa. Abang, kalau tidak sanggup pulang bawa kijang Innova Luxury jangan balik. Akhirnya bapak itu pun pucat, stroke, stres, mati. Nanti tak lama lagi akan keluar Komisi Perlindungan Laki-laki. Saking banyaknya laki-laki tertekan oleh mak-mak. Makanya video hari ini tolong direkam, ditonton oleh seluruh mak-mak se-Indonesia. Biar mereka tengok siapa yang punya acara Ar-Rahmah batal. Masya Allah, mengalir pahalanya kepada mereka semua. Jadi setelah menonton acara ini, nanti komen mereka di YouTube. Terima kasih mak-mak Batam, terima kasih mak-mak Batam, terima kasih sejak nonton ini istri saya menjadi tidak banyak tuntutan. Rela saja pasrah setelah mendengar ini. Amin ya Rabbal. Siapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah masih ada orang sekarang yang takut makan haram? Ada. Datang orang dari kantor membawa duit. Ustaz Somad kenal sama Pak Anu? Kenal. Dulu kami datang ke kantornya, kami bawa duit sekoper. Karena kami mau melewatkan proyek. Pak, bapak yang jebolkan proyek ini kan Pak? Ya. Ini kami kasih duit satu koper. Kami tahu anak bapak sedang kuliah di Australia. Bapak perlu duit. Gaji bapak tak banyak. Ini ambil pak. Yang penting proyek kami lewatkan. Apa kata dia? Bawa duitmu pulang. Aku tak mau memberi anak biniku makan haram. Kadang-kadang suami ini istiqomah. Bini ini di rumah. Tapi bininya ini bukan anggota Ar-Rahmah. Kalau anggota ini baik-baik semua. Makanya suami-suami se-Indonesia, kalau ada yang tak baik, daftarkan segera menjadi anggota Majelis Taklim Ar-Rahmah. Mereka ini ikhlas semua, baik, orangnya ridho, orangnya sabar. Kasih sebulan 100.000, sabar. Dalam syarat sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Di situ letak sabar. Makanya dulu bapak sebelum akad nikah, setelah akad nikah disuruh baca sirat talik. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Ingat itu bapak ayatnya. Waktu disuruh baca sirat talik,

0: Apa kira-kira? Saya tak tahu. 6 juta. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Maka kalau ada suami yang mengasih 1 juta, maka ibu boleh mengambil 5. Saya ulang sekali lagi. Belanja itu ikut bil ma'ruf, of tradisi di satu daerah. Jangan pakai standar Amerika, mati tegak bapak itu nanti. Pakai standar dolar, walaupun dekat dari Singapura, jangan pakai standar Singapura, standar Batam. Tadi kata Pak Haji, tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, 6 juta. Maka kalau ibu dikasih belanja 1, ibu wajib tanya dia, "Bang, ini kenapa segini?"
1: Sesuatu.
0: Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka perempuan jangan dibodoh-bodohi. Ini semua namanya adalah rezeki badan. Ta'am, makanan. Syarab, minuman. Libas. Libas bukan cambuk. Libas. Hunna libasul lakum. Perempuan ini pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani berceramah memakai 3 lapis pakaian. Lapis pertama putih, lapis kedua ungu, lapis ketiga sorban. Kalau ada bapak-bapak sampai pakai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Dari pakaianlah kita tahu orang itu apa dan siapa. Dari mana bapak ibu tahu saya ustaz? Dari pakaian. Maka saya pakai ini. Coba kalau saya lepas ini, lepas pula ini. Ini gundul, ini balik umroh. Lepas rambut panjang kemarin, entahlah. Kenapa ustaz pakai sorban? Banyak orang tak kenal. Kalau saya datang pakai kemeja, nanti panitia bertanya, ustaznya mana? Ustaznya mana? Sangkanya saya supir. Oleh sebab itu pakaian menentukan identitas. Gara-gara itulah maka Pak Kapolsek pakai pakaian polisi. Supaya jelas, jangan sampai nanti di jalan, "Sana Pak, sana, yang pakai di sini." "Aku ini polisi." Ya kau suruh-suruh. Tapi kalau sudah kita pakai pakaian, maka jelas, tapi sesuai. Polisi pakai pakaian polisi, tentara pakai pakaian tentara. Kalau ada preman pakai pakaian polisi, tangkap. Penipu, pembohong. Ibu sudah diberi Allah rezeki pakaian klus, pakaian ibu yang baik-baik. Tadi kami sebelum di sini makan tadi, sebelum datang kemari makan, di tempat makan tadi sedih saya. Banyaklah orang Batam ini yang tak dapat rezeki dapat pakaian. Lama saya tengok, astaga, baju kurang kait. Menengok ketiak itu hilang selera makan. Siang pula, siang panas, makanan itu pedas, meleleh. Ya. Jadi ustaz tengok tadi, tidak saya tengok, tertengok. Dia sedang makan, tengok, ay. Itu waktu masih duduk, pas berdiri, rupanya kain pun tak terbeli.
1: La ilaha illallah.
0: Bersyukurlah bapak ibu dapat rezeki, betul? Rezeki makan sudah, rezeki minum sudah, rezeki pakaian sudah. Anak-anak cucu kita dapat rezeki yang baik-baik insyaAllah. Nah, ada namanya satu lagi, ini rezeki badan. Satu lagi rezeki yang tidak bisa. Kenapa? Ada anak hilang. Ini tanggungjawab polisi ini pak.

0: Masya Allah, bangga kita punya polisi anak ibu, alhamdulillah.
1: Are you worried? The whole father love.
0: Udah, alhamdulillah. Di tempat lain saya ceramah, banyaklah mak-mak minta doa supaya punya anak. Di Batam, anak bersera-sera. Alhamdulillah. Kira-kira mana yang lebih beruntung? Orang tempat lain atau Batam? Batam! Tempat lain, Ustaz. Saya sudah nikah 10 tahun, tak punya anak. Ustaz, umur saya sudah 40, belum punya anak. Kenapa kau belum punya anak? Saya belum berbini. Ini namanya rezeki badan, rezeki fisik, rezeki zahir. Tapi ada namanya rezeki batin. Rezeki batin. Batin itu tak nampak. Kalau kita berjalan, zahir. Ini ya, zahir. Ini zahir. Bahasa Melayunya apa ini? Pundak. Batin. Nih. Perut. Nih, batin. Makanya kalau hari raya kita mohon maaf. Zahir dan batin. Zahir nampak, batin tak nampak. Saya mohon izin Pak Kapolsek, saya pergi dulu. Pas saya pergi, saya pun pergi. Mana yang nampak? Makanya disebut zahir. Yang tak nampak, batin. Kalau perut nampak, berarti beginilah mundur. Rezeki zahir, makan. Makan itu zahir, nampak. Gulai asam pedas, gulai kambing, gulai sapi. Ada tak orang makan, tak nampak, kosong. Kau makan apa? Ini makanan batin, saudaraku. Yang batin itu apa? Ini rezeki batin. Rezeki batin yang paling tinggi adalah iman. Imanlah rezeki yang paling hebat yang mesti kita jaga. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat dalam din. Din agama. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang tak menyangka ini iman. Makanya buya-buya, ustaz-ustaz, kiai-kiai, tuan guru, kalau ceramah, apa ungkapan dia pertama kali? Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Puji syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Apa beda iman dengan Islam, Pak Ustaz? Salat, zakat, puasa, haji. Nampak itu Islam. Allahu Akbar. Puasa Islam. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada surga, kepada neraka. Apa namanya? Iman. Makanya yang ditulis di KTP itu agama Islam, karena itu yang nampak. Yang tak nampak mana bisa agama iman? Mana ada alat scanmu? Bedah, bedahlah dadaku, akan kau nampak di sana iman. Iman ini mesti ditunjukkan. Iman di dalam dilafazkan di mulut. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi salim, ashadu an la ilaha illallah. Setelah ada iman dan Islam, maka nikmat yang besar lagi adalah istiqomah. Alhamdulillah ibu-ibu sampai hari ini istiqomah. Amin. Nikmat makan sudah, nikmat minum sudah, nikmat pakaian sudah, nikmat iman sudah, sampai hari ini istiqomah. Anak kecil dibawa pengajian, itu bukti istiqomah. Mak-mak lain diajak pengajian, kau tak pengajian,
1: anak kau kecil.
0: Kau tak pengajian, anak kau kan tak kecil lagi. Anakku yang kecil dulu pula menitipkan anak kecil. Cucu. Kapanlah ibu mau beribadah? Dulu tak sholat duha, dulu tak sholat tahajud, dulu tak ikut pengajian majelis taklim karena anak kecil. Sekarang anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Makanya saya kalau pengajian ada anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis, saya tak pernah marah. Karena saya tidak mementingkan suara saya didengar orang. Rekamannya ada. Yang saya pentingkan ibu itu ngaji. Nah, makanya ibu jangan tersinggung kalau mata saya tajam lalu tersinggung. Wah, jangan, Ustaz Somad marah, Ustaz Somad marah. Tidak. Hari gini ibu-ibu sudah mau pengajian, alhamdulillah. Di tempat lain ibu-ibu asik nonton obat 3 kali sehari. Infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Sinetron Korea, sinetron India, sinetron Turki. Tiga-tiga ini Korea, sinetron Turki, cantik-cantik semua. Yang ditonton Turki hidung mancung, ditengok hidung awak jongkok. Akhirnya disuntikkan kresek ke dalam. Oh, bokah. Ditonton pula sinetron Korea, putih. Berkaca. Teflon. Maka didempul lah 2 inci. Sampai tempat pengajian itu kipas mati. Meleleh lah. Hari gini ibu-ibu masih pengajian, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, siapa yang membuat ibu tetap istiqomah, itu pun juga rezeki. Rupanya selama ini ibu punya tetangga. Datang dia ke rumah ibu, "Bu, besok kita pengajian di majelis taklim Ar-Rahmah ya." "Ah, malas ah." "Kenapa?" "Itu kemarin ibu-ibu tetangga saya ikut pengajian 2 kali, mati." "Ibu, pakai jilbabnya ya." "Saya kan sudah pakai jilbab." "Jilbab ibu itu belum syar'i." "Jilbab apa itu?" "Syar'i itu nutup aurat panjang. Jilbab ibu ini jilbab pasrah tapi tak rela. Jilbab ibu ini kain panjang 2 meter dililitkan di leher." Tapi setelah dia ikut pengajian, maka kawan ini juga adalah rezeki. Katakan nanti setelah pengajian ini, "Oh my friend, kau adalah rezeki yang dititipkan Allah kepadaku. Kau juga adalah rezeki yang dititipkan Allah kepadaku. Kira-kira ustaz yang ceramah ini rezeki apa tidak?" "Alhamdulillah." Karena ada juga yang bilang, "Tidak, aku dengar ceramah Ustaz Somad ini kumat darah tinggiku." Mudahlah isinya menyinggung perasaan, suaranya pula menggelegar. Oke, kalau tak mau suara menggelegar, kita lembut-lembut aja sekarang. Ibu-ibu sekalian, maka masalah rezeki ini kita sabar. Berapapun yang ditinggalkan suami, sabar. Entahlah, sabar. Artinya apa? Saya berceramah keras ini suaranya saja, isinya lembut. Kenapa Ustaz bersuara keras? Orang banyak, ramai, panas, jam genting. Ini diundang saya ceramah jam 2. Padahal jam segini biasanya orang diundang ceramah. Orang kalau sudah tegang urat perut, maka kendur urat mata. Sudahlah perut kenyang, angin sepoi-sepoi, suara ustaz tu hilang-hilang timbul. Hah? Komplit lah. Maka suara menggelebar. Takbir. Tuh, kalau ada nampak ngantuk, sebelah takbir. Alhamdulillah ustaz tu bertakbir. Padahal tadi sudah nampak, aku sudah berbayang-bayang. Alhamdulillah.
2: tabarakallah, masya Allah. Tengok anak ustaz masih kecil, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Inilah yang akan jadi dharma wanita Provinsi Riau Kepri.
0: Rezeki bu, punya anak gadis cantik. Rezeki punya anak yang nanti akan menjadi muslimah taat. Dari rahim perempuan inilah akan lahir kepala dinas, kepala kantor, kapolri, kapolda, kapolsek, kapolres, RT, RW. Semua pejabat-pejabat yang laki-laki ini semuanya keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari tabung gas? Ini yang di depan ini. Ustadz, RW, Pak Polisi, tentara, pejabat. Semuanya keluar dari rahim perempuan. Makanya nanti kalau suami ibu menyepelekan ibu, alah kau apa perempuan, bang, kau pun keluar dari perut perempuan. Cumana dia mau ngelak? Ndak, aku anak bencong. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, An-Nisa, perempuan, imadul pilat, tiang negara. Kenapa ibu-ibu bisa di atas sana? Karena ada tiang yang kokoh. Coba kalau tiangnya batang pisang, roboh, hancur, na'uzubillah. Maka tiang ini harus kuat. Siapa tiang negara ini? Perempuan. Maka perempuan harus memahami rezeki dengan baik. Kalau tidak, nanti dia akan mengutuk nasib. Pulang dari sini, katakan kepada suami ibu, bang, baru aku tahu rupanya engkau adalah rezeki terhebat yang pernah dikirimkan Allah untuk aku. Apa jawab bapak itu nanti? So sweet my honey. Kita lanjutkan. Rezeki khusus sudah, rezeki umum sudah, rezeki berkah sudah, pembagian rezeki badan, rezeki zahir, rezeki batin sudah, penunjang-penunjangnya sudah. Sekarang kita bahas bahwa rezeki itu adalah ketetapan Allah. Rezeki. Wa fis sama, di langit, rizqukum, rezeki kalian sudah ditetapkan di langit. Wa ma tu'adun, semua dijanjikan Allah untuk kalian. Surga dan neraka sudah ditetapkan Allah. Tapi ada usaha. Ini rezeki untuk Ustaz Sowan. Betul? Disediakan oleh panitia Majlis Taklim Ar-Rahmah. Ini untuk Ustaz Sowan. Kira-kira kalau Ustaz tengok aja masuk ke mulut. Harus ada usaha. Didekatkan tangan, dibuka tutupnya, didekatkan ke mulut, diminum. Kenapa tak Ustaz minum? Tak boleh minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasya, siapa yang lupa, falyastaqi. Minum berdiri, lupa, muntahkan. Karena kalau masuk dia ke dalam, rupanya di dalam badan ini ada saringan. Kalau saringan ini kita berdiri, saringan ini telungkup. Tapi kalau kita duduk, saringannya terletak. Maka disaringnya lah air-air yang kotor, yang susah. Air itu kalau banyak pewarnanya, banyak bahan kimianya, berat buah pinggang kita menyaring. Kalau diminum dia berdiri, telungkup. Diminum duduk, telentang saringan. Maka bersihlah dia. Inilah saringan air yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah pinggang adalah rezeki, paru-paru adalah rezeki, nafas adalah rezeki. Maka mintalah rezeki yang barokah, anak berkah, keluarga berkah, ilmu berkah, mati berkah, masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak hanya dapat rezeki di dunia, mendapat rezeki pula nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini mesti dipahami dengan baik. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki sudah ditetapkan Allah, tapi mesti ada usaha.
2: jangan habis pengajian ini besok bapak tak kerja. Besok hari Kamis, bukan tanggal merah. Bang, pergi kerja bang. Adinda, sudah ditetapkan Allah. Kalau gitu cakap suami ibu, ibu jangan ceramah. Jangan pula begitu kata bapak, bang duduk. Assalamualaikum. Kalau dia ngomong begitu, ibu senyum aja. Adinda, aku tak perlu pergi cari rezeki. Sudah ditetapkan Allah. Nah, kalau gitu tidur aja lah, bang. Nanti jam 1 dia bangun kan? Tanya aja, mana makanan kita? Sudah ditetapkan Allah. Oleh sebab itu, maka dalam Islam kita diajarkan usaha. Ada seorang perempuan punya anak, tak punya suami. Siapa namanya? Maryam. Banyak yang diam, rupanya banyak di kampung dia punya anak tak punya suami. Yang ada yang sahih, Maryam dituduh orang Yahudi berzina. Maryam berzina. Akhirnya Maryam pun larilah ke tepi Palestina, melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Datang orang Yahudi mengejek, "Hai Maryam, kenapa kau hamil tak punya suami?" Maryam bersandar ke batang pohon kurma. Maka Allah berfirman kepada Maryam. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki. Huzzi, goncangkan. Ilaiki, ke pundakmu. Bijidhin nakhlati. Nakhlati, kurma. Jiz'i, pangkal batang korma. Ibu bersandar ke batang korma baru melahirkan anak. Disuruh Allah goncangkan pangkal batang korma. Kenapa menggoncangnya pakai belakang? Karena dia baru melahirkan anak, tak bisa berdiri. Kenapa tak disuruh Allah goncang pakai tangan? Anak cuma megang. Tak mungkin dikepitin. Pegang. Apa kata Allah? Goncangkan kepadamu pangkal batang korma untuk apa? Tusaqit, gugur alaiki padamu rutoban janiyah. Apa arti rutob? Kor. Maryam yang baru melahirkan anak menggendong Isa, menggoncang batang korma, keluar kurma dari atas, jatuh. Logika apa ini? Payah kalau cerita kurma di Batam, karena saya belum pernah nengok kurma berbuah. Tapi balik dari sini, ibu ramai-ramai satu grup majelis taklim cari pohon sawit. Sawit sama kurma masih sepupu. Nah, coba goncang ramai-ramai. Jatuh dah. Kenapa perempuan yang sendiri baru melahirkan anak disuruh Allah menggoncang korma? Allah mau mengajari pada perempuan-perempuan usaha. Padahal kalau Allah mau, tak perlu kau goncang Maryam. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangankan buah korma, batangnya tumpang sekalian. Tapi karena Allah mau mengajarkan usaha. Jadi rezeki ini harus ada usaha. Berusaha mencari makanan halal, berusaha mencari minuman halal, berusaha mencari pakaian halal, berusaha ikut pengajian supaya terjaga iman dan Islam. Ada majelis taklim datang, ada Buya Yahya datang, ada Ustaz Fulan datang, ada Ustaz Somad datang, tak dapat tempat balik. Merajuk, enggak, beli paket 4 giga, tonton. Tapi jangan pula sampai tak masak, tak menggulai. Si suaminya marah. Kau dari pagi, dari sore, sampai siang, malam, somat aja gue tengok. Aku tak kau pedulikan. Sudah, sebab itu maka ini adalah menjadi kajian kita bersama. Tadi saya mulai 2:30, sekarang pas 2:30, 60 menit sudah kita bersama. Waktunya jelas, judulnya jelas, isi pengajiannya jelas. Kalau tak jelas, foto. Jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembahasan kita. mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Amin. Sekarang kita jawab pertanyaan.

Dari kawasan Jalungan Jambus Salimpainan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat di manapun berada. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa di program musik istirahat siang di kesempatan kali ini. Selamat siang aja untuk semuanya di edisi Jumat 12 Juni 2026 kita ketemu. Dan selamat bersantap siang aja buat yang lagi bersantap siang ataupun lagi di perjalanan juga untuk siang hari ini. Semoga kabar baik aja untuk sahabat, tetap sehat, semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Seperti biasa kita akan menemani waktu istirahat sahabat dengan teman-teman istirahat siang ya, teman-teman kenangan ataupun teman-teman di era 2000-an yang bisa sahabat request untuk hari ini sambil bersantai makan siang ataupun melepas penat sejenak dari aktivitas hari ini. Di 08-1166-19120 sahabat bisa bergabung, dan tentunya juga sahabat bisa mengirim salam serta request juga untuk hari ini melalui layanan interaktif kita. Selamat siang untuk semuanya di via streaming juga di Radio Box Online. Semoga kabar baik, saya tetap semuanya juga untuk hari ini. Dan ternyata sahabat di istirahat siang ya, kita akan untuk hari ini di tengah-tengah aktivitas, ternyata itu sangat bermanfaat, bahkan hanya 10 hingga 20 menit saja dapat membantu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati dan mengurangi rasa lelah. Bagi sahabat yang bekerja di kantor ataupun di lapangan, jangan lupa manfaatkan waktu istirahat dengan baik. Selain makan siang, sempatkan juga untuk meregangkan otot agar tubuh tetap segar. Nah, nanti kita akan hadirkan juga fakta menarik untuk sahabat-sahabat semua di siang hari ini untuk mendengarkan sambil bersantai ataupun membantu menurunkan tingkat stres sahabat ya, dengan mendengarkan musik kita hadirkan biar pikiran menjadi lebih rileks. Itulah sebabnya sahabat banyak orang yang memilih mendengarkan lagu favorit ya saat makan siang ataupun ketika sedang beristirahat. Seperti tagore yang satu ini sahabat, biarlah aku yang mengalah, jadi lagu yang spesial buat semuanya untuk hari ini yang selalu mengalah dengan keadaannya. Akhirnya sama-sama siang dan selamat mendengarkan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi saya FM di Bener Papua dari pukul 1 siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat sudah mendengarkan kita di 91,2 lagi saya FM. Musik istirahat siang menemani sahabat tentunya untuk memberikan penyemangat ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai ya, tetapi tentang konsistensi melangkah setiap hari. Tetap semangat sahabat menjalani hari ini karena setiap usaha yang dilakukan akan membuat hasil yang baik di waktunya. Dan sahabat cuaca yang tidak menentu ya sering membuat daya tahan tubuh menurun. Karena itu juga jangan lupa perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, juga istirahat cukup minimal 7 jam setiap malam. Luangkan waktu berolahraga ringan juga. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita mungkin bisa ya memberikan hal yang terbaik juga untuk diri kita sendiri, apalagi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita sapa dulu nih ada Junadi ya yang ada di Muara Painan. Halo, selamat siang Cu.
1: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Junadi, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana sekarang Junadi nih?
2: Sekarang di aku di Kepulauan.
0: Oh, di Kepulauan ya, memandang angin yang berhembus kencang. Aduh, apalagi diputarin dengan teman-teman yang bagus ya untuk siang hari ini. Sama Vivi hari ini, Junadi. Apa? Siapa? Roma? Mbak Uwo hari apa? Hari Jumat depan kalau nggak salah. Kalau nanti malam ada Pik Siti.
2: Iya.
0: Kita teman kenangan, Junadi.
2: Oh, kenangan nanti kan aku di atas kota Painan.
0: Jauh.
2: Ini kan kota Painan.
0: Nanti kan aku di atas kota yang Painan ya, bukannya aku nanti di Taman Spora.
2: Spora. Iyalah.
0: Okay. Baik, nanti kita putarkan ya, Junadi. Boleh satu lagi apa? Satu lagi boleh?
2: Boleh satu lagi. Apa bagaimana? David Istanbul boleh?
0: David Istanbul nggak bisa. Kita kena teman-teman kenangan.
2: Ya, ada.

0: Tipe ruasi anak sekolah juga nih, kisah kasih di sekolah.
1: Yang bagus ya,
0: yang bagus. Oke, yang bagus. Nanti kita putarkan aja ya, Cunadi.
1: Ya, saya salah gue boleh.
0: Boleh, buat siapa?
1: Pertama buat Pak Yuyar, itu juga sekali keluarga di rumah. Dan di kerja sampai selamat, selamat sampai di sekolah.
0: Oke, terima kasih. Tapi
1: kami itu, ayo panggil.
0: Iya, cuaca kadang nggak menentu.
1: Iya, dan dia ada hongo, cuma mengganas. Dan juga kepada yang dia pokoknya di Musjaya, Musjaya.
0: Oh, Musjaya yang ada di Kinci Salito.
1: Iya, di Kinci. Pak Jander, lo kilodek di Bayang. Dan juga kepada orang tadi yang sepira, pokoknya itu yang penangnya di SIDO-SIDO dapat salam kepada dari Cina di Mono Penang.
0: Baik, itu aja.
1: Iya, itu yang ada pun pada jatuh,
0: Mbak Bapak Puja ya, oke, siap.
1: Siapa? Ketua Manu.
0: Iya.
1: Binda Siak.
0: Ya.
1: Adik dulu pada siapa? Adik ganteng tu Padang.
0: Oh, buat adik ganteng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cunadi ya, yang ada di Muaro Painan. Di belakangnya boleh silakan yang ingin bergabung nih sahabat-sahabat yang lain 0811-661-9120. Ya, siang hari ini masih beristirahat siang. Jangan lupa juga untuk selalu banyak minum air putih sahabat ya. Dan juga untuk di siang hari ini kita juga salam untuk seluruh pendengar, buat sahabat-sahabat kita yang ada di Painan, yang ada di RHJ Seranti Kambang Melelasa ya, Tarusan Tiga Lundang dan Selaut ya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan. Masih banyak sahabat teman-teman pengen yang sudah kita siapkan dengan hadirkan informasi juga nanti yang orang dengar sahabat. Ya, tapi sebelumnya kita hadirkan dulu dari Tommy J. Pisa di batas kota ini. Selamat malam Bu Cunadi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

11,2 Langkis FM, sahabat ada bumerang, bawalah aku ya, bawalah aku kemana, kemana pun mungkin suara Vivi sekarang berada. Ada ya Ferdi, yuk ya kebahagiaan 0811661912. Untuk Mas Rican juga, DP, Pak Uga juga nih, Pak Jamber Pendasia juga, Pak Jordan Luboknya Batang Kape. Di 0811661912 kita tetap tunggu untuk sahabat-sahabat yang saat ini juga lagi ataupun merequest ya teman-teman kesayangannya. Kita tunggu nih buat FRD kembali di terusan di 0811661912.

Ya, untuk siang hari ini sahabat di informasi cuaca. Hari ini sahabat itu di mana Kota Padang perkirakan berawannya hingga udara kabur pada hari ini, di mana berkisar antara 20 sampai 29 derajat Celcius. Jadi memang untuk rata-rata hari ini sahabat, memang kalau dilihat perkiraan cuaca berawan ya, tentunya untuk sahabat yang beraktivitas mungkin juga ingin tahu informasi ini. Dan juga ada informasi lain di mana wakil wali kota Pariaman ya sambut kepulangan 133 jemaah haji, di mana pada kesempatan kali ini sahabat sebanyak 133 jemaah haji asal Kota Pariaman tergabung dalam kloter 7 tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Minangkabau. Dan kedatangan para jemaah disambut oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, dan juga Mulyadi berharap pengelolaan spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji dapat membawa dampak positif bagi kehidupan para jemaah setelah kembali ke lingkungan masing-masing.

0: Onde? De apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eja.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi CFM di mana 37 dan pukul 2 siang hari ini. Terima kasih buat sahabat yang selalu setia, tetap sehat selalu dan bahagia pastinya. Semoga aktivitas berjalan lancar juga. Dan hari ini sahabat, memang banyak hal yang perlu kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Sebelum mulai aktivitas, cobalah mengingat 3 hal yang baik gitu yang sudah dimiliki hari ini. Bisa jadi kesehatan, keluarga yang mendukung, ataupun kesempatan untuk terus berkarya. Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur dapat membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Mari kita lanjutkan suasana siang ini sahabat dengan informasi juga, ataupun juga sahabat yang ingin bergabung silakan ya. Tadi ada juga yang misko-misko, boleh silakan di 0811 6619120. Dan tahukah sahabat, tersenyum ternyata juga dapat membantu tubuh menghasilkan hormon yang membuat perasaan menjadi lebih nyaman dan tenang. Jadi jangan ragu untuk memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita. Selain membuat diri sendiri lebih bahagia, senyum juga bisa menularkan energi positif kepada orang lain. Nah, di tengah kesibukan jangan lupa juga memberikan waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama sahabat, cukup beberapa menit ya untuk menikmati secangkir kopi, membaca artikel menarik, mendengarkan musik, atau sekedar menikmati suasana di sekitarnya. Istirahat sejenak sahabat bukan berarti malas ya, melainkan cara mengisi kembali energi agar tetap produktif. Nah, di sini untuk sahabat berapa di waktu-waktu santainya sudah beberapa tembang menarik sudah kita hadirkan menemani di siang hari ini. Dan belakangan ini banyak anak muda yang mulai menerapkan konsep digital detox, yaitu mengurangi penggunaan media sosial selama beberapa jam dalam sehari. Nah, tujuannya di sini sahabat agar lebih fokus ya pada aktivitas nyata, keluarga dan kesehatan mental. Mungkin sahabat kisah semua juga bisa nih mencoba ya sesekali menjauh dari layar ponsel dan menikmati suasana sekitar. Nah, itu dia mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan juga. Dan di musik istirahat siang kali ini sahabat ya, untuk yang lagi siap-siap juga mau mulai aktivitas kembali, semoga hari ini baik ya dan bisa berjalan lancar juga sesuai harapan yang kita inginkan. Kembali kita dengarkan dulu ada Dikta dengan Ku Merindukanmu.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi SFM sama di Medan 51 di pukul 2 siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudah setia mendengarkan kita dari berbagai daerah di pesisir selatan dan sekitarnya. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan dan terus sebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Nanti kita akan lanjut lagi di program berikutnya, Citra Keluarga, kabar baik sahabat semuanya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publik.

11,2 lagi saya Fem, sahabat, kali ini edisi di Jumat 12 Juni 2026 di program Citra Keluarga. Hari ini masih bersorakan TV, tentunya hadir menemani sahabat. Terima kasih masih terus mendengarkan kita di mana pun berada. Di program Citra Keluarga kali ini kita akan bahas sedikit beberapa bahaya tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Dan untuk hari ini sahabat, di Jumat ini semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh semangat di sewaktu istirahat siang tadi sahabat ya. Tentunya juga ada informasi kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang makanan cepat saji ataupun fast food ya. Makanan cepat saji memang praktis, rasanya lezat dan mudah ditemukan. Namun di balik kelezatannya ada beberapa bahaya tersembunyi yang perlu kita waspadai jika terlalu sering mengkonsumsinya. Sebagian besar makanan cepat saji mengandung kalori yang tinggi, tetapi rendah vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Jadi, jika dikonsumsi terlalu sering tanpa diimbangi makanan bergizi lainnya, tubuh bisa kekurangan nutrisi penting meskipun perut terasa kenyang. Makanan cepat saji sendiri umumnya mengandung banyak lemak, gula, dan karbohidrat olahan. Kombinasi ini dapat menyebabkan penambahan berat badan lebih cepat jika dikonsumsi secara berlebihan. Obesitas bukan hanya masalah penampilan, tapi juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Kandungan lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi pada beberapa jenis makanan cepat saji dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Tahukah sahabat, banyak menu makanan cepat saji yang mengandung garam dan jumlah tinggi. Terlalu banyak konsumsi garam dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani kerja jantung serta ginjal. Untuk itu, jangan lupa nih perbanyak konsumsi air putih dan memilih makanan yang lebih segar serta alami. Makanan cepat saji sendiri memang bisa memberikan energi dengan cepat, namun setelah itu tubuh sering mengalami penurunan energi sehingga membuat kita mudah mengantuk dan kurang fokus. Sebaliknya, makanan yang kaya serat, protein, dan vitamin dapat membantu menjaga energi lebih stabil sepanjang hari. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan cepat saji sama sekali, yang terpenting adalah mengkonsumsinya dengan bijak dan tidak berlebihan. Seimbangkan dengan buah-buahan, sayuran, air putih yang cukup, serta aktivitas fisik secara teratur agar kesehatan tetap terjaga. Karena kesehatan sahabat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Kopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: 97.7 FM, informatif dan
1: Halo, sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Indonesia Live.
1: Di mana sebelumnya di
2: dari kawasan Jalan Raja Gusolim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Baik, untuk hari ini sahabat, kita ikuti berita Indonesia Live yang pada diikuti hari ini dari reportase hari ini Suara Bapi FM Kabupaten Bapi Papua Selatan, Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, IN FM Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Dari Persada ID Talk, Suara Gawi FM Kabupaten Gawi Jawa Timur, Gegak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Dari laporan khusus redaksi, Berita Indonesia Live diikuti Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Gemar Rendik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dan Solok Nan Indah FM Kabupaten Solo Sumatera Barat. Dan untuk hari ini akan dipandu bersama presenter Elisa Anwiana. Baik sahabat, di mana mau berada, mari kita ikuti Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026.
0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
3: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bumi serasan skate penuh pesona, hamparan alam indah memikat hati. Dari Musi Banyuasin kami menyapa, mari kembali menyimak berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap bersemangat menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saya Lisa Nyona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini Jumat 12 Juni 2026, dengan senang hati kembali hadir menemani Anda dalam berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui www.gemahrandikmubakap.go.id atau bisa juga Anda akses melalui media sosial Radio Gemah Randik Muba di link YouTube kami. Dan langsung saja kita menuju sesi pertama dari LPPL Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan dengan kabar 69 anak terima komuni pertama di Gereja Santo Yakobus Rasul MT, dan laporan selengkapnya ada reporter Douglas Prasetya. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar berita Indonesia Live dimanapun berada, sebanyak 69 anak menerima komuni pertama di Gereja Santo Yakobus Rasul Paroki MT pada Minggu 7 Juni 2026. Perayaan sakral tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan dihadiri oleh para orang tua serta keluarga dari anak-anak yang menerima komuni pertama. Suasana gereja dipenuhi sukacita dan rasa syukur karena para anak telah mencapai salah satu tahapan penting dalam kehidupan iman Katolik. Pastor Sandro Letsuin, MSC, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat sekitar 70 anak yang mengikuti proses pembinaan menuju komuni pertama. Namun setelah melalui proses pembinaan dan seleksi yang ketat, hanya 69 anak yang dinyatakan siap untuk menerima komuni pertama. Menurutnya, Gereja Katolik tidak memberikan komuni pertama secara sembarangan, melainkan harus melalui pembinaan agama, pendalaman iman, serta pengetahuan yang menandai anak-anak benar memahami makna sakramen yang diterima. Lebih lanjut, Pastor Sandro menjelaskan bahwa anak-anak yang mengikuti komuni pertama harus telah menerima sakramen baptis dan mencapai usia yang dianggap cukup matang untuk memahami ajaran iman Katolik. Umumnya peserta komuni pertama berada pada usia 10 hingga 12 tahun atau setara dengan siswa kelas 5 sekolah dasar ke atas. Mereka juga diwajibkan mengikuti pembinaan selama beberapa bulan sebelum akhirnya direkomendasikan untuk mengikuti komuni pertama. Pastor Sandro menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendampingi serta membimbing anak-anak mereka selama proses pembinaan. Ia berharap momen komuni pertama ini dapat menjadi awal bagi anak-anak untuk semakin tumbuh dalam iman dan aktif dalam kehidupan gereja. Sementara itu, anak-anak yang belum direkomendasikan tahun ini, gereja akan memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti pembinaan dan menerima komuni pertama pada tahun mendatang. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan kabar Bupati Malang membuka pelatihan petugas sensus ekonomi 2026. Menegaskan pentingnya data akurat untuk pembangunan daerah. Ada reporter Julia Prabowo. Silakan laporan Anda selengkapnya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanus MM secara resmi membuka kegiatan pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 Kabupaten Malang yang digelar pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang komprehensif bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Menurut Bupati Malang, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Malang juga menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai penilaian Ombudsman pada sektor pendidikan dan kesehatan. Bupati Malang berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Julia Prabowo dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju Jawa Timur, saatnya kita menuju Jawa Tengah. Ada IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dengan kabar Pemkab Kebumen meraih opini WTP 9 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. Reporter Juli, silakan laporan Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten bentuk tanggung jawab nyata kepada masyarakat. Hasil laporan ini juga sekaligus menjadi motor penggerak bagi Pemkab Kebumen untuk tiada henti mendongkrak kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang akuntabel di seluruh wilayah Kebumen. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Julie dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur,
5: Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda kembali mendengarkan berita Indonesia Live dan masih bersama saya Lisa Nyana kembali menemani dengan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk sesi kedua ini kita akan menuju LPPL Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur dengan kabar BPBD Ngawi petakan 11 desa rawan kekeringan menghadapi musim kemarau 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Reza Desti.
1: Desa rawan kekeringan hadapi musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Ngawi mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan menyusul rilis terbaru dari BMKG yang memprediksi musim kemarau di Jawa Timur lebih kering dan panjang. Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi memiliki potensi terdampak kekeringan saat curah hujan menurun secara signifikan. Kepala Seksi Kedaruratan BPD Ngawi, Partoyo menegaskan berdasarkan hasil pemetaan kami, terdapat 11 desa yang berpotensi terdampak dengan jumlah sekitar 3.535 jiwa atau 940 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Ngawi telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti tangki air, tandon, hingga terpal yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat ketika musim kemarau berlangsung dalam durasi yang cukup panjang. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan di Kabupaten Ngawi. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Reza Desti dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan pendengar LPPL Indonesia. Dari Jawa Timur kita melangkah ke Jawa Tengah, ada LPPL Gagarimang FM, Kabupaten Blora. Dengan kabar, warga Blora keluhkan kenaikan harga Pertamax, pertimbangkan beralih ke Pertalite. Dan laporan selengkapnya disampaikan reporter Susan Andika. Silakan.
2: Pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni 2026 memicu keluhan dari sejumlah warga di Kabupaten Blora. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.950 per liter. Salah seorang warga Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Reza, 31 tahun, mengaku terkejut saat mengetahui kabar kenaikan harga Pertamax. Selama ini, Reza mengaku lebih sering menggunakan Pertamax dibanding Pertalite. Namun, dengan kenaikan harga yang cukup tinggi ini, mulai hari ini Reza juga mengurangi jumlah pembelian BBM. Biasanya ia beli Rp30.000, sekarang Rp20.000 dulu. Ia sadar dapatnya lebih sedikit, tapi disesuaikan kebutuhan. Meski masih memilih Pertamax karena enggan mengantre, Reza mengaku tidak menutup kemungkinan ke depan akan beralih ke Pertalite. Pada waktu-waktu tertentu, menurutnya kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini sangat memberatkan. Reza berharap harga BBM dapat kembali turun sehingga tidak membebani masyarakat dan berdampak pada harga kebutuhan lainnya. Harapannya harga bisa kembali normal lagi, lebih murah, jadi bahan-bahan lain juga ikut turun. Keluhan serupa disampaikan Yuriah, 26 tahun, warga Desa Tambak Sari, Kecamatan Blora. Yuriah baru mengetahui kenaikan harga Pertamax pada Rabu pagi saat hendak membeli BBM. Yuriah mengatakan selama ini cukup sering membeli Pertamax. Menurutnya kenaikan harga tersebut cukup memberatkan. Yuriah berharap harga Pertamax dapat kembali turun agar tidak semakin membebani masyarakat.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Dan untuk informasi waktu sudah melangkah di menit ke-26 dari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja menuju laporan khusus redaksi berita Indonesia Live yang akan disampaikan redaktur Aan Kasianto. Silakan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB RI memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran indeks pengelolaan kawasan perbatasan, kecamatan perbatasan prioritas, infrastruktur ekonomi, dan kesejahteraan rakyat atau IPKP-KPIP IEK 2026. Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPB RI, Irjen Polisi Edwin R. Mait dikutip dari siaran pers di Jakarta pada minggu lalu mengatakan, pemutakhiran IPKP-KPP-IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu. Disampaikan bahwa dalam kegiatan pemutakhiran IPKP-KPIP-IEK tahun 2026, bersama Kementerian Lembaga Mitra yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPB RI di Kabupaten Sleman dari Istimewa Yogyakarta pada Rabu 3 Juli, disampaikan bahwa data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Slebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, puncak peringatan HLHS. Wali Kota Tegal mengajak masyarakat hijaukan lingkungan dan pilah sampah. Ada reporter Celia Asidik. Silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau HLHS di Kota Tegal diadakan di alun-alun Kota Tegal oleh pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Rabu 10 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Ketua TPPKK Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, Perwakilan Sekolah, dan Penggiat Lingkungan dan Olah Sampah. PLT Kepala DLH Kota Tegal, Yuli Prasetya, mengatakan peringatan HLHS merupakan momen strategis tahunan untuk mengeratkan seluruh partisipasi masyarakat guna melaksanakan aksi nyata terhadap lingkungan, iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan tema HLHS, yakni saatnya sekarang berbuat nyata, maka perlu menggerakkan tema tersebut agar seluruh elemen masyarakat bergerak untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Sementara di wilayah Kota Tegal, pemerintah Kota Tegal juga telah berupaya dengan salah satu program penanganan sampah yaitu Grobyokan Sampah yang menangani sampah dari tingkat rumah tangga melalui konsep orang tua asuh dari OPD, sekolah dan puskesmas dan juga tim-tim penggerak yang diterjunkan ke masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah mulai terbangun. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi triple planetary krisis seperti perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling terkait dan mengancam stabilitas ekonomi, ekologi, serta sosial global. Dan persoalan sampah menjadi salah satu penyumbang terjadinya perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah per tahun, namun 74% belum terkelola optimal. Menurut Dedion, sampah hanyalah salah satu manifesting kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pencemaran udara, air, pesisir, serta kerusakan lahan akibat deforestasi dan degradasi tanah telah menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem. Dampak pencemaran dan kerusakan tidak hanya ekologis, tapi juga ekonomi dan sosial. Kesehatan masyarakat terganggu, sumber daya alam berkurang, dan keanekaragaman hayati semakin terancam. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk meresapi kesalahan, memperbaiki hubungan dengan alam, dan membangun budaya peduli lingkungan. Langkah nyata yang perlu dilakukan antara lain mengurangi plastik sekali pakai, membiasakan pemilahan sampah, mendorong ekonomi sirkular melalui bank sampah dan prinsip 3R, melakukan penanaman pohon secara masif, serta memperkuat pengelolaan lingkungan agar kawasan hijau dan ekosistem tetap terlindungi. Dengan gerakan Indonesia Asri, diharapkan lahir budaya baru, bangsa yang lebih bersih, lestari, dan berkelanjutan. Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan untuk Sekolah Adiwiyata dan pemenang lomba video konten Grobyokan Nangani Lan Beresi Sampah, sekaligus pemberian bantuan pohon untuk RSUD Kardina dan keranjang sampah untuk RSI Harapan Anda, serta pemberian bantuan sponsorship dari Bank Jateng untuk program penanganan sampah. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboya FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Seboya FM, ada Cili Asidik. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kabar terakhir dari LPPL Gemerandik FM Musi Banyasin Sumatera Selatan, Bupati Mubah sambut Kejati Sumsel, perkuat sinergi penegakan hukum dan pembangunan daerah. Bupati Musi Banyasin, HM Toha Tohed menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Radio Gemerandik. Baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohed menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Sekayu pada Kamis 11 Juni 2026 dan kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum demi mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Forkopimda, Bupati Mubah menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dengan institusi penegak hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Sementara Kajati Sumsel mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Musi Banyuasin dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas pembangunan daerah. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi berbagai isu strategis termasuk penguatan pengawasan pembangunan dan upaya pencegahan pelanggaran hukum. Diharapkan sinergi yang terus terjalin mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian berita Indonesia Live, kembali ke studio.

Pendengar LPPL Indonesia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk reporter handal dari berbagai daerah dimanapun Anda berada dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Sungai Musi mengalir tenang, membelah bumi Musi Banyuasin. Terima kasih atas kebersamaan untuk 5 hari ini. Sampai jumpa di acara mendatang. Demikian rangkaian berita Indonesia Live, saya Lisa Nyana, beserta seluruh kerabat kerja dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pamit undur diri. Salam sehat, salam bahagia, dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Halo warga muda, saya Haji Muhammad Toha mengajak kita galek-galek, ayo dengar ke radio kesayangan kita, Radio Gemarandi Muba di 97 FM, informatif dan inspiratif.

sama Lankisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Ajago Salim Painan 91,2 lagi FM. Sahabat, tadi barusan kita mendengarkan berita Indonesia Live dan lanjut kita di program Karaoke untuk sore hari ini. Masih bersama Vivi dan juga ada Raju Minang menemani sahabat di hari ini edisi Jumat ya, di tanggal 12 Juni 2026. Dan untuk sama-sama nanti boleh bergabung ataupun datang ke studio untuk berkaraoke sore ini. Kenapa? Untuk sahabat ya perlu juga refresh sejenak otak ya, daripada tadi banyak mungkin aktivitas atau pemikiran banyak sekali yang telah terpikirkan. Saatnya kita berkaraoke untuk menghibur diri sejenak. Untuk kali ini kita sapa dulu Raja Minang, gimana kabarnya hari ini Raja?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Yang di rumah gimana?
0: Yang di rumah, yang di mana-mana.
1: Jangan ditanya di mana-mana.
0: Jangan ditanya di mana-mana. Oke, mau karaoke lagu ya, apa tuh sore ini?
1: Wancak ya.
0: Apa lagi karaoke Minang, Malaysia?
1: Apa tuh Seventeen? Jangan paksa rindu.
0: Oh, jangan paksa rindu. Enggak bisa. Kalau rindu enggak bisa dipaksa. Kalau kita paksa
1: jangan Adit ya. Oh, Adit biasa.
0: Biasanya Adit ya.
1: Marah Adit. Cuma lagu Dit.
0: Jangan paksa rindu. Ketika rindu itu harus bertemu. Ini
1: trending lagunya kan dia apa kan? Heeh. Tadi di TikTok ya.
0: Benar. Lagi banyak yang suka.

0: Oke, kembali ke MC ya.
1: Itu apa?
0: Apalagi ini?
1: Al-Ghazali.
0: Judulnya?
1: Merayu Bidadari itu.
0: Merayu Bidadari? Bisa.
1: Al-Ghazali aja bisa mungkin.
0: Iya, kalau Al-Ghazali bisa. Tapi kalau Jemina gimana nih? Bisa gak sih Merayu Bidadari?
1: Merayu Pik Siti.
0: Oh, jangan.
1: Jangan.
0: Merayu Bidadari ya.
1: Kita lagu sendu. Sorry, ini sendu.

lanjut Kak. Apa? 5 menit. Ya. Fefes ada mana jodoh? Fefes apa? Pula kok ada kak ke tinggi lah lagu sikit. Best apa tu tu lagu apa namanya okay, tu siapa nama sama tinggal apa dia mati kata apa kak.

0: Bas jam. Aku bukan pujangga. Bas jam apa namanya? Pendengaran kata.
1: Lama nih ya?
0: Hah? Lama kan? Bas. Aku bukan pujangga.

0: Selang Seven.
1: Ya, setelah ini kita break dulu ya. Selang Seven judulnya?
0: Yang terlewat.
1: Selang
0: terlupakan dan terlewat.
1: Yang terlewatkan.
0: Terlewatkan.

0: Oke, kita break dulu ya Raja Minang. Ada yang mau lewat juga gitu ya. Oke, sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkiso FM.
1: Langkiso, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkiso FM dan Facebook LPPL Langkiso FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

91,2 lagi saya FM sahabat ya. Untuk kali ini masih di program karaoke, masih bersuara Karajo Minang sama Vivi Fikri. Kembali ini Raja Minang menghibur kita semua sahabat dengan Ungu ya, Jika Itu Yang Terbaik.

0: Stinky. Cintailah istanaku. Ada ada lagu lain. Coba Stinky dulu. Stinky. Kalau ada lagu lamanya. Cinta suci. Cinta suci ya. Ada lagu.
1: Apa lagi?
0: Apa aja, Pak? Itu cinta suci aja lah.

itu Ayah Perdi, Ayah Safira, yang mendengarkan dimanapun berada, semoga terhibur dengan lagu ini, lagu Setinggi Cinta Suci.

0: mungkin itu apa?
1: Tak mungkin,
0: tak mungkin itu kan?
1: Cukup sem. Apa cakap apa? Cabik-cabik sebulu ayam. Sepesi-pesi band ada. Kadang mana? Apa jadul? Cabik-cabik si bulu ayam. Si benar ada tu, yang si rock kan? Ada tu, band, si band tu.

anak laki-laki tu kan. Bukan benar ya.

untuk nyiaran ke Minang. Jadi untuk sahabat semua ya, berakhirnya sudah gitu kita di program karaoke di sore hari ini. Terima kasih untuk sahabat, dan nanti malam akan ada Pak Siti yang akan menemani sahabat di program Badendang Coba Gamai ya. Vivi Fikri pamit undur suara, dan juga Radio Minang pamit. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah tugas. Dan untuk informasi waktu sholat maghrib hari ini di pukul 18.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Vivi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Iya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

0: Dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah mudahkan kita dalam banyak kebaikan, dan Allah berikan kita kehidupan yang memudahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia dengan segala kemudahan dari Allah, untuk dekat sama Allah itu mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat lain atau di negeri yang lain. Ada di antara mereka itu untuk dekat kepada Allah aja mereka harus menanggung ancaman, kesulitan, dan berbagai macam ujian. Sedangkan kita di Indonesia, alhamdulillah, untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan taklim, sangat-sangat mudah. Ini perlu kita syukuri sehingga nanti Allah selalu menjaga kebaikan dan kemudahan ini untuk kita. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau kadang muncul keluh kesah dalam hidup kita atau dalam iman kita, coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kadang ada orang yang ngeluh depan saya tentang, Ustaz gimana nih negeri kita, kayaknya kita gak mungkin bangkit, kayaknya Islam apa dan seterusnya. Saya bilang, kita gak pernah hidup di zaman Mongol sih. Coba kalau kita dulu hidup di zaman Seljuk, di masa kuat-kuatnya Mongol, dilanjutkan ke masanya Ottoman, sampai masa Timur Leng tuh yang di Turki. Itu masa-masa kaum muslimin sangat berat menghadapi ujian dalam keimanan mereka. Anak perempuannya harus jadi budak, anak laki-lakinya juga jadi budak. Mereka harus membayar pajak 50% dari hasil penghasilan mereka, baik pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Pokoknya berat aja. Tapi mereka nggak berputus asa. Pada akhirnya muncullah kemudahan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya misalnya kayak kejadian Saifuddin Qutuz, perang Ain Jalut ya. Ain Jalut, Saifuddin Qutuz, Allah berikan kemenangan, kemudian mudah sebentar, lalu terjadi lagi ujian, mudah lagi dan seterusnya. Itu lebih berat daripada kehidupan kita hari ini. Hari ini kita belajar Islam dengan mudah, berislam dengan mudah, datang ke masjid dengan mudah, beribadah dengan mudah. Semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga, bahkan kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya hubungan kita dengan beliau itu tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat. Hari ketika hubungan suami istri, ayah dan anak itu terputus, ternyata hubungan dengan Rasulullah belum terputus karena masih ada syafaat Nabi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seorang anak lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari temannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri, cuman satu orang yang sibuk mengurus orang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kepada orang tua aja kita sangat berusaha menyenangkan dan berbakti, maka harusnya kepada Rasulullah lebih dari itu dengan cara salah satunya berselawat kepada Nabi. Jangan bakhil, jangan kikir untuk selawat. Karena kita gak sadar selawat kita yang mudah banget itu ternyata akan berpengaruh sangat besar. Bahkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Man salla alaiya salatan, sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuk seorang hamba artinya ampunan dosa dan rahmat. Jadi jangan remehin. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, maka katakanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita renungkan beberapa
ayat Al-Quran sebelum kita membahasnya dalam nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi booster iman. Pertama, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

Surat Al-Baqarah 148. Kemudian di dalam surat Ali Imran 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was

Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Buni dan Kak Dika bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang bagaimana cara kita untuk membooster iman kita dalam kondisi iman itu memang selalu labil, dan kita tahu tentang iman yang yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang itu, maka solusinya harus di charging. Dan salah satu cara untuk mencharging iman adalah duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita belajar iman, kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, kita belajar, kalau bahasa saya yang paling gampang itu, belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalimat ma'rifatullah, akidah, tauhid, dan seterusnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin perlu diterjemahkan agar kita faham maksudnya apa sih mengenal Allah itu. Apa maksud dari akidah dan tauhid? Apakah sekedar teori? Ternyata maksud dari akidah, tauhid, ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya, intinya satu, libatkan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita cuma tahu Allah tapi gak dilibatin, itu belum ada akidah, belum ada akidah itu kayak akad, belum ada hubungan gitu, belum ada ikatan antara kita dengan Allah. Maka dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ingin ngecas iman kita dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah tentang Allah. Tentang bagaimana kita memperlakukan Allah atau bermuamalah dengan Allah dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah lagi. Dan indikasi dari bertambahnya iman adalah bertambahnya amal solih. Jadi kita gak bisa mengatakan iman bertambah kalau amalnya gitu-gitu aja. Gak bisa dikatakan iman itu yazid kalau kita tidak berkurang dosanya, bertambah pahalanya. Itu tidak yazid. Jadi iman itu diricas, indikasinya adalah bertambahnya amal soleh. Bahkan pertambahan amal soleh itu tidak hanya sedikit, tetapi dia nambahnya itu kerasa banget gitu, gairahnya, semangatnya. Itu berarti memang majelis ilmu tersebut adalah majelis iman, bukan sekedar majelis perdebatan. Nah, hari

iman kita semakin drop. Nah, dalam kondisi ketika kita imannya lagi drop, maka kita harus sedikit nge-push diri kita melakukan hal yang kita sebetulnya males ngelakuinnya. Udah gak usah banyak mikir, gak usah banyak ngerasa, lakuin aja dulu. Toh insya Allah gak akan nyesel kok. Nyesel nih saya sholat tahajud? Enggak. Nyesel nih saya ke masjid? Enggak. Insya Allah kalau kita nge-push diri kita melakukan kebaikan, itu gak bakalan nyesel. Beda banget dengan orang yang melakukan dosa. Ada hikmah ya, ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun berat atau walaupun susah, karena walaupun lelah, karena lelahnya akan hilang tetapi kebaikannya akan tetap ada. Tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya tetap ada. Jadi kadang-kadang kita emang harus nge-push diri kita untuk melakukan kebaikan walaupun lelah, karena lelah itu akan hilang. Tapi kebaikannya akan tetap ada. Sebagaimana kita belajar berusaha meninggalkan dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya juga akan hilang, gak akan lama, tetapi dosanya akan tetap ada. Jadi kalau kita takut lelah berbuat baik, apa yang kita takutkan? Bentar lagi juga hilang tuh lelahnya. Lelahnya sholat tahajud itu juga sebentar lagi hilang. Lelahnya baca Quran itu sebentar lagi juga hilang. Lelahnya datang ke majelis ilmu bentar lagi juga hilang. Lelahnya kita sholat berjamaah bentar lagi juga hilang. Gak sampai seumur hidup kita lelah gara-gara beramal sholat itu gak ada. Sebagaimana berbuat dosa, bentar lagi juga kesenangannya hilang kok. Gak mungkin kita senangnya seumur hidup gara-gara berbuat dosa sekali, itu gak mungkin. Jadi ada orang yang, maaf misalnya, dosa paling gampang. Berbohong lah. Dosa yang paling gampang dilakukan itu berbohong misalnya. Hanya untuk sekedar mengalihkan isu atau menghindar dari sebuah pertanyaan atau apapun lah maksud kita untuk memudahkan urusan kita. Maka kemudahan itu akan hilang dalam waktu yang sekejap. Muncullah keburukan dan kesusahan setelahnya yang mungkin akan lama waktunya. Apalagi dosa yang lebih besar daripada itu. Ketika kita berbuat dosa, kesenangannya sebentar. Misalnya seorang akhwat, seorang cewek dance di depan layar, posting di TikTok. Berapa lama sih dia akan menikmati itu? Gak lama. Begitu viewsnya kecil, bergantilah kesenangan dance tadi dengan kekecewaan. Kok cuman segini sih, udah capek-capek ngedit, pakai filter berlapis-lapis, hasilnya gini doang gitu kan ya. Nah artinya tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan. Ini berlaku juga buat saya sendiri, karena kita gak mudah juga melakukannya semampu kita. Tinggalkanlah dosa walaupun itu menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedangkan kebaikannya atau kebahagiaannya akan tetap ada. Ini quote yang saya suka sekali. Saya sampai udah lama banget ya, sampai lupa siapa sih yang ngomong kayak gini, kok hikmah sekali gitu. Maka malam ini saya pengen ngajak kita merenungkan ayat-ayat, hadis, kisah, nasihat tentang menyegerakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama saat kita dorro, saat kita sedang susah, saat kita sedang dalam keadaan males, saat kita dalam keadaan mager, pengennya santai-santai aja, gak mau ngelakuin apa-apa. Nah ini kita harus coba nge-push diri kita tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, lakuin aja dulu. Selama itu masih wajar, insya Allah kita gak akan nyesel. Ayatnya tadi yang pertama kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini sebetulnya lagi menyindir orang Yahudi yang suka sekali berdebat. Jadi orang Yahudi itu memperdebatkan tentang masalah kiblat. Dulu ketika kaum muslimin sholat menghadap kiblat yang sama dengan mereka, yaitu ke Masjidil Aqsa, mereka suka berdebat tentang mana agama yang benar. Kalau agama Islam yang benar, kenapa ikut-ikutan agama Yahudi?
Kalau agama Yahudi yang

Benar, kenapa orang Islam mengklaim nabi mereka adalah nabi penutup dan menyempurnakan agama Yahudi dan seterusnya? Kalau emang menyempurnakan, kenapa tuh kiblatnya ikutan agama yang disempurnakan? Debat aja, tapi sholat enggak. Akhirnya pindah kiblat. Karena kaum muslimin merasa berat hati dengan hinaan orang Yahudi, nabi juga merasa enggak nyaman, akhirnya Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah kiblat pindah, orang Yahudi ngomong lagi, debat lagi. Kalau emang agamanya benar, ngapain sih plin-plan? Kalau udah benar ke Masjidil Aqsa, ya udah Masjidil Aqsa aja, enggak usah rubah-rubah. Kayaknya Islam ini plin-plan deh, syariatnya enggak benar deh dan seterusnya. Kalau emang salat ke Masjidil Aqsa itu yang benar, maka mulai sekarang salatnya orang Islam itu enggak sah. Kalau salat ke Masjidil Haram itu yang benar, berarti selama ini salat mereka ke Masjidil Aqsa enggak sah. Kan bingung ya? Wah, kaum muslimin bingung lagi nih. Aduh, gimana ya Rasulullah? Berarti selama ini salat kita enggak benar dong ke Masjidil Aqsa. Yang benar sekarang nih ke Masjidil Haram. Muncullah ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kemanapun arahnya, itu bukan itu intinya. Intinya adalah fastabiqul khairat. Udah salat belum? Salatnya udah benar belum? Kalau udah benar, udah ditambah belum dengan rakaat-rakaat sunnahnya? Udah ditambah belum dengan bacaan-bacaan yang lebih daripada sekedar satu ayat, dua ayat? Fastabiqul khairat, intinya ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan memperdebatkan arah mana yang benar, antara Aqsa atau Mekah. Antara mazhab A dengan mazhab B. Dan seterusnya, antara yang kunut dengan yang tidak. Antara yang salawatnya pakai sayyidina atau yang tidak sayyidina. Antara yang tarawihnya 11 apa 23. Antara yang pakai sarung atau pakai jubah. Bukan itu intinya. Intinya fastabiqul khairat. Dan kita udah harus meninggalkan hal-hal yang gak produktif kayak gitu. Sekarang intinya bukan tentang geng mana kita dalam perpolitikan di Indonesia. Sekarang kita adalah masanya, karena ini masih jauh dari tahun politik, kecuali bagi para politikus mereka selalu merasa dekat ya. Kalau kita sih masih jauh sih, 2024 masih 2 tahun lagi buat kita. Bukan itu intinya. Sekarang intinya kita udah fastabiqul khairat gak untuk membangun Indonesia? Masa dari tahun 2019 sampai 2024 masih aja AB, kubu A dan kubu B dan seterusnya. Terus kapan bangun Indonesianya? Kapan kita berkaryanya dengan masing-masing kapasitas kita? Ya, atlet berkarya sebagai atletnya, pengusaha berkarya sebagai pengusahanya, orang sosial berkarya dengan proyek-proyek sosialnya, para da'i berkarya dengan nasihat-nasihat dan dakwah programmingnya. Berkarya aja udah fokus, fastabiqul khairat. Sehingga kita gak habis energi untuk hal yang tidak produktif. Ini sebuah nasihat yang penting sekali dalam keislaman kita. Karena dulu para sahabat hampir terbawa dengan gaya orang Yahudi. Yang debat siang malam, amalnya sedikit. Sehingga Allah dan Rasulnya gak rela kaum muslimin mengimpor budaya ini, budaya berdebat, budaya sibuk saling menyalahkan, tapi tidak beramal apa-apa. Muncullah ayat ini, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi udah enggak usah debat tentang mana arah yang paling benar. Dari manapun Allah Maha mendatangi kalian, Allah Maha menghitung amal kalian. Yang paling penting fastabiqul khairat. Sama seperti orang Yahudi memperdebatkan berapa jumlah Ashabul Kahfi.

0: lalu berdampak kepada amal solehmu. Dan janganlah kamu meladeni mereka tentang jumlah-jumlah yang kamu tidak tahu. Intinya, janganlah tumari fihim illa miro'an zahiro. Kecuali yang hal-hal yang mungkin sederhana aja, gak usah terlalu dalam. Yang tampak-tampak aja, gak usah terlalu diulik-ulik. Karena itu tidak berdampak kepada amal solih. Siapa nama anjingnya? Jenis apa? Kan anjing sekarang banyak ya peliharaan anjing tuh. Yang lucu-lucu, yang kecil. Atau yang gede, yang galak itu. Atau yang banyak bulunya. Jenis apa sih anjing asal Bekasi? Nyari terus. Baca buku ini, cari di Google, cari di YouTube. Oh, saya nemu nih. Di mana Ya'juj Ma'juj dikurung? Kan banyak tuh. Hal-hal kayak gini kan cukup kontroversi dan akhirnya jadi rame kan di sosmed. Nyari Ya'juj Ma'juj. Wah, ada tuh yang katanya apa, dinding dilihat oleh seorang turis terekam kamera, kebuka. Pas kelihatan terus tutup lagi. Itu tuh Ya'juj Ma'juj. Ada yang bilang lagi temboknya Zulkarnain itu adalah tembok Cina. Wah, dengan beragam interpretasi yang tidak berdampak kepada amal solih. Akhirnya terjebak di dalam budaya orang Yahudi yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Dongeng-dongeng orang Israel atau Bani Israel. Karena mereka suka dongeng. Nabi Sulaiman memiliki kalau gak salah 1099 istri. Mendatangi satu persatu dalam satu malam semuanya. Saya gak bisa ngebayangin. Ya udah, jangan dibayangin. Mendatangi 99 istrinya dalam satu malam dan lupa bilang bismillah. Sehingga gak ada yang jadi. Satu-satunya jadi setengah manusia, setengah jin. Israiliyat udah. Dongeng orang Yahudi. Masa Nabi Sulaiman kayak gitu? Ini gak pas untuk seorang nabi yang mulia. Tapi kan sensasi ya ceritanya. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan gak pakai apa-apa karena semua pakaiannya sudah rontok. Sehingga beliau dalam keadaan, maaf, dalam keadaan tidak berbusana. Ngapain kok ngebahas itunya Nabi Yunus? Yang dibahas dalam Al-Quran itu bukan dalam keadaan apa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Tapi doanya Nabi Yunus itu yang menggetarkan arasy. Sehingga yang menambah amal kita harusnya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itunya yang kita amalkan. Bukan tentang bagaimana dikeluarkan dari perut ikan. Jenis ikannya apa? Apa megalodon? Dan seterusnya. Nah, ini nih Israiliyat namanya, teman-teman. Begitu juga dengan Nabi Daniel, nah banyaklah. Sehingga kita di dalam ayat ini dianjurkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perdebatan. Nah, hari ini ketika kita udah hijrah, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena tentang perdebatan mazhab. Walaupun itu bukan hal baru sebetulnya, udah lama banget. Cuman sering menghangat nih, seiring munculnya gairah beragama, menghangat lagi nih hal yang kayak gini. Dan kita harusnya udah lebih moderat dan lebih mature lah dalam hijrah kita untuk tidak masuk dalam pusaran ini. Teman-teman akan jarang sekali melihat saya terlibat dalam perdebatan. Kenapa? Beberapa yang kita anggap perlu untuk kita respon dalam perdebatan di publik kita, sebetulnya itu hanyalah pengalihan isu. Kita sengaja diangkat-angkat terus tentang isu radikal, tentang masalah ini dan itu. Untuk apa? Supaya kita ngebahas ini aja. Karena sifat dari kita tuh kan memang senang ngebahas sesuatu ya. Bahas ini aja, jangan yang ini ya. Jangan penemuan sebuah tambang emas terbesar di dunia yang baru nih, yang mau dikerjain, itu jangan dibahas ya. Karena ini biarin aja senyap jalan. Yang ini aja yang dibahas. Mana yang radikal, mana yang gak radikal, mana mazhab ini, mana mazhab itu, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kita sibuk gitu dengan teman kita, lo neraka lah, gue yang surga ya. Semua yang lain neraka, kita doang. Itu tuh sebagiannya, gak semuanya ya, sebagiannya emang pengalihan isu dan kita terjebak di dalam hal itu, opini publik yang dibangun. Walaupun kita anggap saya harus bela nih, apa idealisme saya, ideologi saya. Ya, gak salah niat antum, spirit teman-teman tuh gak salah. Tapi kita harus lihat ada agenda apa di belakangnya. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Cukup sekali tapi jangan larut. Kalau bisa jangan berdebat, bentuknya edukasi. Kalau ada yang keliru ya kita edukasi, kita jelaskan mana yang benar, udah selesai. Tapi jangan diladeni debatnya. Kalau saya mau ngeladeni debat di komen, banyak yang kayaknya renyah banget untuk diladeni nih. Reply aja. biasanya ketika saya replay, insya Allah teman-teman akan nge-replay balik, akhirnya itu penuh kan. Jadi brudul bawahnya kan ya, akhirnya dia delete sendiri. Bisa aja kayak gitu. Atau di akun orang akhirnya dia dimatiin komennya. Bisa kayak gitu. Muncul sensasi, wah saya berhasil bikin dia apa akhirnya gak nyaman matiin komen, saya berhasil neken dia. Buat apa? Ini namanya walikul liwijhatin huwa muwalliha. Yuk kita beramal aja, fastabiqul khairat. Fokus aja dengan beramal. Jangan tentang perdebatan. Kalau ada yang mendebat kita dari saudara kita yang lain, mungkin dia belum matang dalam hijrahnya. Masih sensasi. Yang dibahas hal-hal yang apa ya, mungkin bukan hal yang cukup urgen juga. Walaupun gak ada salah dibahas, cuman gak urgen-urgen banget sih dalam keislaman kita. Apa kayak misalnya banyak banget lah mungkin masalah-masalah sepele kayak memakai tasbih, hukum memakai tasbih, hukum apa sampai kadang-kadang saya pernah baca kok ini dibahas sih, ini sebetulnya apa sih untungnya ngebahas ini, ada yang kayak gitu-gitu. Nah kita nggak usah terlibat, kita fokus saja fastabiqul khairat. Setelah kita hijrah kita jangan terbawa kepada arus perdebatan sehingga mengukur idealisme seseorang itu dari sengitnya dia berdebat. Bukan itu indikasi seseorang itu idealis. Dai yang paling idealis tidak selalu yang paling vokal. Dai yang idealis itu kadang dia silent tetapi konsisten dan cukup ya komitmen dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia terus bertumbuh. Jadi ada istilahnya silent change. Jadi perubahan dalam senyap itu terjadi perubahan. Oh kok jadi gini? Nah itu tuh idealis juga loh, gak harus wah, gak harus kayak gitu. Coba hijrah sebagai tren, kan itu gak dijadikan sebagai narasi yang keluar-keluar kan. Teman-teman mungkin sebagian besar belum ikut tarbiyah saya. Kalau ikut tarbiyah saya, loh kok beda banget dengan taklim. Gak ngebahas jomblo, gak ngebahas patah hati, gak ngebahas galau. Yang dibahasnya apa? Kurikulum pergerakan, kurikulum dakwah. Kok gak dibahas di umum? Karena emang bukan konsumsi publik. Dia untuk para aset-aset dakwah supaya mereka tahu bagaimana cara berdakwah itu dijalanin. Alhamdulillah akhirnya punya beberapa apa amanah-amanah baru dan itu semuanya menunjukkan idealisme kita juga dalam dakwah, enggak harus selalu berbanding lurus dengan lantangnya suara dan panjangnya narasi. Sehingga kalau teman-teman mau nunjukin ekspresi bahwa saya idealis, saya setia, loyalis terhadap idealisme saya, ideologi saya, jangan tunjukkan hanya dengan narasi yang panjang dan lantangnya suara. Tunjukkan dengan karya konkret yang berdampak secara sosial. Apa dampaknya terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap umat kita, terhadap masyarakat kita? Apa dampak antum hijrah itu apa? Setelah hijrah apa dampaknya buat keluarga dulu deh? Buat ayah, ibu, adik, keluarga di rumah, apa dampak teman-teman setelah hijrah itu apa dampak di rumah? Oh sekarang di rumah udah gak ngerepotin orang tua lagi. Sama adik kakak udah gak suka berdebat, udah ngalahan. Sama orang tua udah lebih santun. Di rumah udah jadi teladan dalam akhlak-akhlak yang baik. Itu tuh dampak yang konkret, itu aja fokus first tabiqul khairat. Bukan makin hijrah, makin sengit perdebatan di rumah. Nanti ibu hijrah, ayah hijrah, anak hijrah, udah jadi dewan perdebatan tuh, komunitas debat. Rumahnya rame aja di meja makan. Belum juga nyendok nasi, udah ini gak benar nih. Wah kata siapa? Allah berfirman. Masing-masing punya dalil kan? Semua Allah berfirman, semua Rasulullah bersabda. Gak selesai, akhirnya gak jadi makan, piring terbang. Nah ini artinya teman-teman kita kurang fastabiqul khairat. Coba fokus saja beramal deh, fokus saja berkarya deh. Anak muda terutama karena dakwah saya pengen segmen anak muda. Anak muda coba jangan terjun terlalu dalam, bukan gak boleh ya, terlalu dalam dalam arus perdebatan. Baik itu dalam urusan ideologi Islam kita, apalagi dalam urusan-urusan yang lain. Boleh tapi yang sifatnya konstruktif, edukatif, bukan destruktif dan tidak produktif. Harus konstruktif. Apa dampaknya dengan narasi ini? Apa edukasi yang kita share di tengah masyarakat dalam membentuk opini mereka tentang kebenaran? Kalau enggak ada ya berarti ya kita tahan diri. Intinya fastabiqul khairat itu adalah sindiran Allah kepada orang Yahudi yang terbiasa berdebat. Siapa nabi terakhir? Harus orang Bani Israel dong. Dia punya ciri-ciri ini. Begitu nabinya muncul, kok bukan Bani Israel? Kok orang Arab? Ah, gak mau ah. Akhirnya mereka menghindar. Mereka mengingkari kebenaran dari risalah Nabi terakhir itu. Ini bukan fokus kepada amal solih, tapi fokusnya kepada perdebatan dan mempertahankan pendapat. Kemudian yang ayat kedua yang tadi kita baca adalah surat Ali Imran 133. Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u itu artinya segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Artinya bersegeralah kalian taubat dan amal solih. Itu bahasa Al-Quran, kan bahasanya sastra ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya segera taubat. Astaghfirullahalazim. Maka setiap kali kita berbuat dosa, kata Nabi, iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya, iringilah dosa kalian dengan istighfar dan taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, langsung astaghfirullahalazim. Salah ngomong, astaghfirullahalazim. Kepancing emosi, astaghfirullahalazim. Segera, jangan tunggu nanti. Kenapa? Narasi paling sederhananya kan kita gak tahu usia kita. Itu yang paling sering. Tapi narasi lain adalah, kenapa harus ditunda kalau itu sebuah kebaikan? Belum siap, gak apa-apa. Kalau kita merasa belum benar-benar siap, memangnya kita siapnya kapan? Setahun lagi? Dua tahun lagi? Kita belum tahu juga kapan kita siap. Dengan kita istighfar, dengan kita menyegerakan kebaikan, kita berharap Allah yang akan mentaufikkan kita, membantu kita dalam proses itu. Jadi gak usah nunggu siap. Kayaknya kalau saya istighfar sekarang, nanti buat dosa lagi sia-sia deh. Kata siapa? Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita walaupun sekian ribu kali dalam sehari. Kenapa kita berputus asa meminta ampun? Allah ngasih aja gak putus asa. Masa kita minta putus asa? Kan minta itu gak ada yang hilang. Malah dapat. Yang ngasih kan memberi kan. Kalau ibarat manusia itu kehilangan sesuatu. Walaupun Allah tidak kehilangan apapun. Jadi Allah aja yang ngasih. Gak pernah berputus asa. Kita istighfar nih. Allah kasih ampunan. Buat dosa lagi, istighfar, Allah kasih lagi. Sehari 1000 kali kita kayak gitu, sehari 1001 kali Allah ngasih ampunan. Terus apa masalah kita untuk gak minta ampun? Gak enak sama Allah. Allah aja enak. Kita yang kegeeran ngerasa kayak gimana gitu ya. Kayaknya kita memperlakukan Allah kayak gimana. Enggak. Kecuali kita gak serius minta ampunnya. Ah, istighfar aja dulu. Kan Allah mah seneng kayak gitu. Jangan, jujur. Walaupun lemah. Mending jujur lemah daripada main-main. Astagfirullahalazim. Tapi gak serius. Mending astagfirullahalazim. Udah gitu berbuat dosa lagi. Lemah kan? Astagfirullahalazim. Dosa lagi. Segitu-gitunya 1000 kali sehari. Allah tetap ampuni teman-teman. Dan yang dilihat adalah husnul khatimah. Yang mana yang paling akhir? Makanya ada doa. Waj'al khaira a'mali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku yang penutup. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu fiik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegera dalam kebaikan. Tadi kita membaca surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Jadi Allah meminta kita untuk bersegera atau tidak menunda waktu. Pertama dalam urusan taubat dan yang kedua dalam urusan amal solih. Jadi kata Nabi, iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Artinya iringilah dosa dengan istighfar. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu gak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah gak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah gak pernah bosan untuk mendengar ucapan astaghfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Allah gak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah. Karena insya Allah kita gak mungkin niat kita mempermainkan Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kalau kita mengelabui Allah, mempermainkan Allah, kita hanya mempermainkan diri kita sendiri. Enggak mungkin. Terus kalau kita ngelakuin dosa berulang kali gimana? Ya, mudah-mudahan itu bukan karena kita mempermainkan Allah, mudah-mudahan karena kita memang lemah. Berkali-kali kita tergelincir kepada dosa karena lemah, tapi setelah itu langsung iringi dengan istighfar lagi, iringi dengan taubat lagi. Karena yang paling Allah lihat adalah bukan prosesnya, nanti akhirnya. Mana akhirnya? Taubat atau dosa? Kalau akhirnya adalah astagfirullahalazim dan gak sempat melakukan dosa yang berikutnya, tetapi dia udah mengiringi dosa yang sebelumnya dengan istighfar, maka dia adalah orang yang memperoleh husnul khatimah. Ya setidaknya di akhir malam sebelum kita tidur, kita istighfar dulu. Ya Allah, hari ini saya banyak banget dosa. Dari mulai bangun tidur tadi pagi, udah dosa. Di sosmed dosa, di jalan dosa, ketemu orang dosa. Dalam kesendirian pun masih banyak dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya hari ini. Istighfar sebelum tidur dengan istighfar yang jujur dan sungguh-sungguh. Walaupun kita gak yakin besok kita akan bersih. Dan kemungkinan besok kita kotor lagi, walaupun harapannya kotornya gak sekotor kemarin. Tapi bisa aja besok lebih kotor dari kemarin, dan kita gak pernah tahu karena kelemahan kita. Setidaknya malam itu kita menutup malam dengan taubat, istighfar. Kalau malam itu adalah malam terakhir kita, kita gak bangun lagi, Allahu a'lam apa yang terjadi, maka kita memperoleh husnul khatimah. Kan itu yang kita cari. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Jangan ditunda-tunda. Toh gak ada ruginya juga kok kita mendahulukan kebaikan. Apa ruginya kalau kita segera beristighfar dan bertobat? Apa ruginya? Gak ada rugi. Gak ada gara-gara kita istighfar terus kita kayak kehilangan sesuatu. Gara-gara kita istighfar kita kehabisan waktu. Gara-gara istighfar kita akhirnya jadi capek. Apa capeknya mengatakan astaghfirullahaladzim? Kalau Allah mau, syariat istighfar itu dibikin panjang. Kayak sayyidul istighfar lah minimal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'atu a'udzubika min syarri ma sana'atu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang. Kalau yang mau segini, keren. Karena ini sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar. Kalau yang bisa hafal ini, luar biasa ini kalimatnya. Tapi bagi yang gak mampu menghafal ini, atau gak mungkin juga kita baca ini, misalnya setiap berbuat dosa, baca itu kayak panjang gitu ya. Bukan gak mungkin, agak berat mungkin bagi sebagian besar dari kita, termasuk saya. Ada gak yang lebih ringan, supaya kita gak menunda-nunda istighfar? Kayaknya gak cukup waktu, Ustaz. Saya lagi hektik nih, saya lagi meeting nih. Saya lagi apa? Kan lagi meeting kayak salah ngomong misalnya kayak gak sengaja ngetawain temen. Masa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ngapain lo ngelamun? Ntar lagi istighfar. Jadi kayak panjang kan? Jadi text time gitu kan? Makanya ada yang lebih ringkas, lebih pendek, lebih mudah, lebih bisa dilakukan secara spontan. Ngetawain temen, salah nih, astagfirullahaladzim. Beres. Atau suuzon sama orang lain, cari muka nih, astagfirullahaladzim. Beres, kan gitu kan ya? Gak perlu sampai yang tadi Allahumma yang panjang bisa menghabiskan misalnya sekian belas detik atau sekian puluh detik yang buat kita, sekian puluh detik itu sesuatu yang berat mungkin. Maka ada yang ringan, astagfirullahaladzim. Terus ruginya di mana? Beratnya di mana? Untuk kita tunda nanti aja deh di akhir hari menjelang tidur. Nanti lagi, toh gak rugi juga, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah gak benar, astagfirullahaladzim. Apaan sih, astagfirullahaladzim. Terus aja gitu, sehari entah berapa kali. Nabi aja yang gak punya dosa sehari 100 kali. Yang 100 kali itu gak harus kita tasbihin. Arti 100 kali dalam hadis tersebut artinya Nabi itu sering kali beristighfar walaupun beliau bukan orang yang berbuat dosa, maksum. Gimana kita, berarti dari pagi udah biasain aja astagfirullahaladzim. Setiap kali kita ngerasa ada salah, sekecil apapun, lupa astaghfirullahalazim. Karena tidaklah lupa itu wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Biasanya sebabnya karena syaitan. Akhirnya bikin kita lupa terhadap satu kebaikan. Sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama siapapun di jalan, klakson kepanjangan, astagfirullahalazim. Apa mungkin sebel sama orang akhirnya disalib, terus senggol dikit bagian belakang kendaraan, astagfirullahalazim. Atau apalah, di jalan kan banyak banget dosa kita tuh. Sekarang orang kalau misalnya gak kayak gitu, ya kejadianlah hal yang aneh kayak sekarang tuh. Gebukin orang di jalan lah, apalah, main hakim sendiri lah. Belum tentu juga itu begal, belum tentu juga itu tabrak lari, bisa jadi itu adalah modus baru dan seterusnya. Ya udah, banyak-banyakin istighfar, biasanya setelah istighfar Allah kasih kita tuma'ninatul qalb. Karena kenapa? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Biasanya kalau udah tenang, emosi lebih reda tuh. Istighfar. Aneh aja kita negara muslim terbesar di dunia, tapi kejadian-kejadian di jalan itu bikin kita malu dengan negara-negara non-muslim, tapi mereka lebih elegan, lebih baik perilakunya di jalan, gak kayak kita. Minta maaf, ngasih respect ke orang lain yang ngasih jalan, ngasih jempol, kalau dia ngasih jalan buka kaca, makasih atau apa. Itu kan di luar orang udah biasa kayak gitu, jarang banget pakai klakson. Di kita kan klakson hobi ya. Kayaknya kalau sehari gak pakai klakson rasanya gimana gitu ya. Kayak ada yang garing, apa yang kurang ya? Oh, klakson. Kenapa klakson jadi hobi? Mungkin di kita klakson juga bisa jadi alat untuk silaturahmi. Tirit, tirit. Klakson gitu kan. Oke lah, gak apa-apa lah. Tapi kayak kadang-kadang jadi kepanjangan juga. Karena kebiasaan klakson atau main ngedim misalnya kayak gitu. Bukan ngedim lagi sih, itu mah udah nyemprot. Biar orang tahu kalau dia punya lampu yang LED. Dari tol itu jarak setengah kilo udah terang banget gitu. Sampai kita juga jadi halu ya. Ini saya di mana, di negeri yang alam beda atau apa? Masih di dunia gak nih? Kan biasa kalau dipindah alam tuh tiba-tiba terang gitu kan. Wah, ini kayak pindah alam. Ternyata ada yang pakai lampu LED. Intinya sih banyaklah kesalahan kita dalam sehari teman-teman. Udah istighfar aja yang banyak. Salah ngomong, salah respon, salah apa. Istighfar. Wasalam. Kemudian wajannah. Wajannah itu artinya bersegera juga berbuat baik. Berbuat baik itu gak susah. Kalau dalam bentuk ibadah, kata Nabi, kalimatan khafifatan alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilal rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat banget di timbangan kebaikan, dan Allah sangat menyukai kalimat itu. Allah yang Maha Rahman suka dengan kalimat itu. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kebalik nih, subhanallahil azim wa bihamdih, tetap dapat kebaikan yang luar biasa. Jadi cuman sekedar nih, saya ngomongin kayak gini, teman-teman langsung komat kamit, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Udah dapat. Ngapain nunggu nanti coba? Pada diam? Jangan diam, ngomong langsung, subhanallah wa bihamdih, subhan. Ngapain? Ngapain sih kayak gitu? Udah aja langsung ngomongin, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Kan bisa gitu ya? Itu artinya kita gak spontan untuk wasari'u. Saya lagi bilang misalnya istighfar, udah langsung komat kamit, astagfirullah, astagfirullah. Tulisan kalau udah komat kamit, oh berarti itu wasari'u. Tapi kalau, oh gitu. Sampai beres kajian, jam 8:30, pulang ke rumah, jam 9, udah berapa jam tuh ditunda tuh. Itu maksud yang tadi, langsung praktek. Jadi apa ya, call to actionnya tuh ya langsung direspon. Jangan, oh Masya Allah ya, luar biasa. Mending sih ada kata Masya Allah, tapi bagus juga ya. Ah, menarik nih kajian. Banyak kalimat narasi yang bisa seharusnya diganti dengan subhanallah wa bihamdi, astagfirullahaladzim, udah keganti tuh. Tapi kita menggunakan narasi yang lebih panjang, apalagi sampai muncul kalimat celaan dan seterusnya kalau kita di luar masjid. Astagfirullahaladzim dan subhanakallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan banyak lagi kalimat-kalimat lain yang zikirnya ringan tetapi bernilai besar di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi itu kayak kanzun. Kanzun itu kalau di kita itu barang tambang ya, kanzun itu. Sesuatu yang ditemukan dari bawah tanah itu namanya kanzun, yang tersimpan, yang terkubur, yang harus dicari, susah dapatnya, tapi kalau itu
1: ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda.

0: cerdas, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi saya FM Mawala Jepi City. Malam gini sangat baik di program Badidang Jepa Gamai. Lama tuh kalau lihat kan. Ya malam kini bersama Jepi City melihat sangat baik dia mau kok dulu mau dia acara tanpa sama malam bagai apa aku acara mau malam gini kok acara beralik bagai kok. Jadi Jepi City naik malam gini kok sahabat. Yo jadi nangka bangga buang buliah dari kini di 0896191220. Selamat malam untuk Sadonyo, selamat mendengarkan Jo di streaming kok ada Adit. Dari tadi Adit tak ada terangnya di PCT suaranya doh kemana Adit ko? Adit coba lah Adit bergabung ya sama PCT. Ataupun untuk sahabat-sahabat Sadonyo tadi pun ada ya Ferdi tadi kau bergabung. Tunggu balik di program Badendang Gamai ko sampai jam 09:30 saja.

Selamat malam untuk Nanganjo di bagian utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga kabar sehat-sehat saja, ataupun mungkin ada yang sakit adik iniku. Doakan capek cegak sehat-sehat badan. Umur panjang rezeki murah, anak itu. Amin amin ya robbal alamin. Selamat malam Jo yang masih makan malam, sedang duduk-duduk santai minum kopi sebab pengacuk bagaikan itu. Bulia warna hijau untuk bergabung di malam kini untuk request dendang ataupun gamai nan sahabat suku. Pak Jamber bakabako Pak Jamber. Apalah sehat-sehat saja. Awak sapo ju nan duduk-duduk santai gua di rumah. Aduh Ayah Safira, aduh Cuk nanti juga bagai Pak Jamber, Pak Oga, Pak Jempanai, sama Putra Tanjung. Bakal banyak untuk sahabat isadanya. Semoga terkabar banyak-banyak saja ya. Selamat malam Jun untuk nan di rumah Saki MZ Painan ko sedang duduk-duduk santai pun mendengar radio lain kisah. Waduh di situ terangga di PCT tadi. Selamat malam, sampai mendengarkan dendang-dendang kita lagi kan di ruang dengar sadualannya. Yolah, dengarkan balik pada Triota Cila, Jo Takui dan udah.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi saya FM Bali UP City. Malam ini sahabat di mini 20 dari pukul 8 malam kolah. Banyak juga tadi yang miss call. Nah, boleh lah dicoba balik aja di miss call. Kalau kabar gabung boleh aja sahabat di nomor yang sama. Nggak ada berkurang-kurang nomornya. Tetap juga di situ. Nah, jadi untuk di dendang, memang kalau untuk awak bahas seketek sahabat tentang dendang lagu-lagu Minang kan itu ya. Kalau untuk musik Minang Kabo memang alado sejak ratusan tahun lalu lah gitu. Jadi memang ala berkembang seiring perjalanan jo adat serata jo kehidupan masyarakat. Jadi pada masa dulu itu musik digunakan untuk sarana hiburan, upacara adat, sama penyambutan tamu. Sehingga media penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Itulah gunanya waktu itu acara-acara mode dendang, gamai, itu pun upacara adat perlu tentang diketahui lah bah, tentang upacara adatku. Kato-kato yang patah-patah petiti gitu. Jadi musik juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai kegiatan adat di nagari. Alat musik tradisional umumnya salu yang rambab gandang ataupun talempong baga itu mengisi menjadi instrumen utama yang mengiringi berbagai pertunjukan seni di Minangkabau. Salah satu alat musik yang paling awak kenal aku sahabat adalah saluang, yaitu alat musik tiup yang terbuat dari bambu aloe. Selain saluang ada pula rambab pasisya. Jadi kesenian khas pasisya pun memadukan alunan musik jo cerita-cerita rakyat yang disampaikan secara lisan. Jadi melalui rambab masyarakat dahulu mendapatkan hiburan sekaligus pelajaran kehidupan. Hingga kini sahabat seni rambab masih menjadi hal yang banyak kalau jumpa jo dalam berbagai acara budaya di Sumatera Barat. Kalau untuk memasuki perkembangan lagu-lagu Minang modern di 1970-an, jadi memang kalau untuk perkembangan musikku memang sangat pesat. Lagu-lagu Minang mulai direkam jo dipasarkan secara luas. Jadi banyak juga penyanyi-penyanyi Minang yang ala berhasil memperkenalkan musik daerah kepada masyarakat-masyarakat yang ada di luar. Kemudian juga lagu-lagu ada tema kampung halaman, perantauan, keluarga, ataupun adat istiadat yang menjadi ciri khas yang masih bertahan sampai saat kini. Tema merantau bahkan menjadi salah satu tema paling populer karena sangat dekat juga kehidupan masyarakat Minangkabau. Jadi saat itu sahabat musik Minang tidak hanya dinikmati melalui radio juga kaset saja, tapi juga melalui berbagai platform digital. Apalagi generasi muda kini kok sahabat yang menggabungkan unsur tradisional Minang yang misalnya musik modern sehingga melahirkan karya-karya baru yang tetap juga mempertahankan identitas budaya Minang. Hal itu pun menunjukkan bahwa disiko budaya akan tetap hidup apabila makasihnya disiko ditarihan gitu sampai diwariskan yuk dikembangkan sesuai perkembangan zaman.

0: podcast Pintar Pajak.
1: Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aluran dana pajak.
2: Uang pajak masuk ke kas negara,
3: dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
4: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
5: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Apa manfaat pajak?
6: Bangun negara
5: dan sejahterakan rakyat.
7: Semuanya adalah bayar pajak!
8: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
9: Aduh, Pak Jatuh. Weh, anu. Sepam di pagi. Yoga ketendo pada mesti. Ketendo ku sumbiang bibi.
10: Iya, iya.
9: Jadi mau bonda ke kanca sinan sengenek. Tak lantak dia mau nak kete. Wah.
10: Begang eh?
9: Bangi eh? Oh, yang buih peluit eh sekali.
10: Prit tu eh?
9: Fir. Malas lih dia peluit tu.
10: Nggak prit dah.
9: Fir. Coba angin banyak lalu kelugah tu. Finger kita. Finger kita itu ke tepi ya, bawa ke pinggir makan tu.
10: Iya, makan tu jo ya.
9: Berlantak lah orang. Lihat tu pakai fin. Mana fin ke pak? Fin ke pak kalau son cuma. Fin, fakak ang mah. Tak tentu dia ang fin.
10: Cuci pinggan.
9: Iya, mana fin ke pak? Bantu kau bawa nali pakai film mang, film kau pakai stengkat, film. Kau tu lapan ni dipicin sumbiang itu, sim kan

0: mas ya.
1: Iya. Nang kicik menteri ko.
0: Iya.
1: Eh, cabia di dia ke. Anu jai ke menteri.
0: Nawan jai menteri cacar.
1: Iya. Atulah selesai bertanya, Mbak Ambing, sing sara membawa nikmat. Ekonomi dia itu. Batu ambo nak tumbiang dah. Jadi dia itu nonton. Namu ambo betukar lain. Siatu cuma panjaitan. Kalau jadi pernah kau. Nek dulu nek. Bocok mencogok lawak lah.
0: Atuh ah.
1: Ayo.
0: Amu atuh mah.
1: Aba doet lo lihat.
0: Ba doet.
1: Iya. Yeah.

0: Semua 1,2 lagi saya FM Mbak Jopi City malam ini sahabat. Sampai malam saya dua lahnya. Terima kasih yang mendengarkan program Badinang Jumpa Gamai. Kalau gak sampai dulu nama Baga Buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai malam Pak City pendatang baru yang ada di Salido request ya atau pasaman gitu ya liputannya. Aduh upil yang ada di Salido. Oke lah sampai malam untuk sadonya yang ada di Salido juga. Soalnya aku ada WhatsApp juga nama gabung malam gini ku. Selamat malam untuk Andi yang ada di Sagu. Request Cepi Siti, gua buat penyembuang. Aduh deh ku. Lagunya salam-salam untuk Indri yang ada di Siko. Kecilnya oke lah. Jika diputar lah untuk Sado nih yang masih mendengarkan kita di 08-5-6-1-20 masuknya di Radio Kesayangan Sabai. Kalau siapa lanjut Nadi kecil lu ya. Selamat malam Cepi Nadi, apa kabar? Lah sehat Sajo. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya bana wancu nadi. Banjur nadi dak kalawi lo.
1: Ya apa ayo hadir mah ini selesai.
0: Oh dak taluk ya. Allah betul. Iya betul tua di rumah le kau sanang-sanang ale.
1: Iya. Iya, kemana
0: tuh? Di rumah saja lah senang-senang. Jadilah di malam gini ya di hutan dan cari kosnya kok. Lagu dendang beli ya lagu gamai beli ya mana ketujuh dan cina di.
1: Ya, di Istanbul bisa.
0: David di Istanbul man. Nah itu lagu dendang itu.
1: Hah?
0: Ya lagu dendang juga mai, itu nak bisa gitu putanya.
1: Oh dendang juga mai.
0: Ya lagu dendang banyak wah. Ado dari misal mulai ampek kurang tiga balabi ya.
1: Oh ampek tiga balabi.
0: Ampek kurang tiga balabi lah itu ngane dia nak ada nak kecukui do.
1: Kurang tiga balabi, tapi juga sangat lah.
0: Iya payah itu ngaji jadi.
1: Iya,
0: tiga sangat ini. Iya, gitulah. Sampai kurang tiga bala bielo baca ro.
1: Kalau yang cak dendang tu.
0: Nah, i, beko di putan, beko di rangga lah cuna di lu. Nah tu mana kat tujuh tu lah?
1: Iya. Tapi di mana lah?
0: Anjur nadi?
1: Buah lah, di mana lah?
0: Jadi, anak kat tujuh cek lah di cuna di.
1: Dendang cek sama cek.
0: Ah, dendang cek gamak cek boyan bulu eh.
1: Ah, iya.
0: Boyan bulu. Oh, nde. Ya pakai pengacuk bagai nama tu mah?
1: Iya, tapi yo.
0: Iya. Nah, bisa. Dunia dia pakai parabuang aku hujan hari kok, Doro. Ayah dia. Rami sinan mancu.
1: Iya, iya Rami, kami mau
0: sambung kok. Oh, ya lah salam lah untuk dan saudara-saudara minum kopi je pengacuk kok. Jadi cu.
1: Dulu pada siapa? Pada Cik Mali.
0: Jadi
1: Cuma tiga Cikia. Dulu Cikia Cikia lah dia Cikia Dulu pada
0: lah banyak nak lupunya nan takana saja lah betul cua lupu nak takana tu yang cancak
1: lah takana lupu lah takana gitu
0: iya
1: pokoknya yang namanya gitu yang kita buat ada lagi ya kita yang tadi kamu ada yang penjaga lo
0: iya
1: kalian bisa di semua
0: sekali sedua itu mah
1: iya masih tinggi lagi mama aku
0: iya mana
1: iya
0: ya Dinco yo, beko diputarkan ko sampai kurang tiga balai biar ko Mistra mulai mainnya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh aduh dimatian kira telepon le dona. Di belakangnya ko ada sia di belakang tadi ko banyak warna ko mau dia dari yang dicubu lah balik kau sahabat ada 2R entah siah di belakang kau tam putri malu tambah siah gini kau. Halo selamat malam.
2: Halo selamat malam di Siti.
0: Yo apa kabar putri malu?
2: Saya mana putri malu kamu lebih istilahnya
0: deh enggak lo payahnya udah lagi selesai lo tuh
2: kalau habis lo nyah ya heboh
0: di mana putri malu gini kau.
2: Kamu kali, kamu mancing jana kali Pak Umpet sampai Bukjaya lu.
0: Oh iya, nah di Bukjaya. Alah-alah kuncuari lawan barik lo mau dia sama Bukjaya mah.
2: Bukjaya itu gak tau lu malu salah gak sombong.
0: Ya bako lah, macam lah polo lain-lain tau mbak Putri malu sama Bukjaya.
2: Kalau Putri malu lah, eh tau dong Bukjaya-Bukjaya nak tau Putri malu lah.
0: Iya di sapo bagai kan alah lah dulu kan betul.
2: Langsung itu saja lebih
0: hiting. Jadi ya request itu.
2: Ayam panahnya ada hilang.
0: Ayam panahnya nana hilang. Besok diganti.
2: Ayam panahnya mana hilang
0: begitu bala kakak. Iya nak apa? Ini nak bisa diganti tu dona?
2: Tak bisa dong.
0: Kalau ayam panahnya, oh, kau mana payah kok?
2: Kalau ayam panahnya kan ganti antara lah kalau dibaca
0: ni. Iya mata tantangan ekonomi atau dong enggak lah.
2: Ayo itu.
0: Iyalah salamualaikum oh. Terus yang gini kok.
2: Kalau masa Bang Mutiara ni kok.
0: Aduh neng, saya nak mau buta painan baru kok mah. Biasanya jam 9 baru buka buang. Ala lewat hari 9 nak. Ah, kau tak lagi buka buang.
2: Salam tu Bang Mutiara, boleh laku empatnya tu. Kuti malu, bisa lagi kape ayah kasih.
0: Iyalah kape ayah, iyalah. Semua bisa tini ulo lah.
2: Awasan Pipi Siti, Unia, Anggun, Kansa, Oja, Ayu.
0: Dua kakak langsung, dua kakak langsung dapat salam lah.
2: Untuk Pak Capek, Putih Lubek, Mama Puja.
0: Jadi?
2: Kalau mencet pisah kok sama hilang Pipi Siti, nah itu sedangkan
0: lain kabar-kabar. Sehari ya tuh Pipi Siti pas obok, kok ambil PIP. Lain pas obok, siapa mau seorang Putri Langkisau apa dua-dua entah kok ada dapat kabar Pipi Siti entah apa gini entah
2: kok lapor ya nak ala kepelaminan
0: nak itu yang ada dapat kabar Pipi Siti kok gosip lah di radio janeh lah jadi
2: kalau Pak John
0: jadi iya Pak John bakal abuang anak-anak Pak John gini mah
2: entah kalau hilang lah Pak John ke Singapura
0: nak entah kok iya betul lah.
2: Jenek.
0: Yo, sekali uncu lah.
2: Adik ganteng, belum apa nama matamu.
0: Adik ganteng, tak ada suara dari tadi dok kamu adik ganteng ini kok kak.
2: Belumnya terlalu, biar itu aja berhitung.
0: Jadi, putri malu.
2: Undur-undur di bawah kandang, putih mundur ke belakang.
0: Undur ke belakang, kau adalah dosa. Anun kadia po karena ibu kau baca, lo putri malu. Putri malu di belakang kau dosa ya, tadi kau di belakang kau. Mas Jaya, apa kabar Mas Jaya? Sehat Mas Jaya. Lo banyak nanam imbo-imbo Mas Jaya dari tadi, wade. Oh Adit kira. Cepi Siti ke Mas Jaya tadi. Halo, selamat malam Dit.
3: Halo, Langit FM, selamat malam, Bik Siti.
0: Iya, Adit, bakal sehat?
3: Langit sehat, Bik Siti, tak muncul lah tadi, Don.
0: Iya, sedang sibuk mana, Adit, gini. Bila Adit sudah, kok?
3: tahun kini bulan Desember, tanggal
0: 29 Desember. Aku Putri Malu diundang sama Roman capek wisuda.
3: Amin.
0: Iya, entar kalau ada nampak nan kapai bisa mencari adit wisuda kan tuh kan.
3: Nya keluarga boleh masuk.
0: Oh iya, nya keluarga boleh. Kami tim Sora selasa kan.
3: Kirim saya foto ya
0: kerja. Aja di, aman tuh dit. Adit lo makan malam kok dit?
3: Apa di sini?
0: Alam makan malam adit kok.
3: Wah kalau makan malam lagi tadi lah lo makan kok.
0: Oh alam makan malam ayolah. Request adit kok?
3: Request lagu dari miliknya Bang Roma Mangganas.
0: Aja dunia tuh dit.
3: Dendang perantauan.
0: Dendang perantauan. Kula talambe adit bergabung wadai kula banyak request ka boleh ka diputa.
3: Coba ale bingung bisu selai. Ne rami pada api siti tadi apanya pendengar radio kok jadi.
0: Iya di agak susah lo bergabung ya tidak dit. Ini kan tiok lo kan dit.
3: Kadang karaoke lo mah tapi artis lah ado lo kan tu malas selai.
0: Artis yang menunggu dari tadi wacar udah ke karaoke.
3: Tak bisa ada karaoke lah jalan jambi di Radio Minang dan dia karaoke.
0: Ya lah Dit, itu aja Dit. Salam Madit tu siapa?
3: Salam tu Bang Musjaya sama Putri Malu. Terima kasih telah menyalami Adik Ganteng. Kau tak tanya aku lah muncul.
0: Kau nak muncul Adik Ganteng gua. Permanen kau mana? Saya dengan gugat. Oleh tak lah Dit?
3: Iyo permanen sama dia NGP.
0: Lanjut itu siapa?
3: Ayah Safira yang terkenal di TikTok kemarin.
0: Unde. Kalau Ayah Safira, Babayo join tari kau mah?
3: Tari macam ni gabung di live nyoma.
0: Iyo join tari kalau Ayah Safira kau. Bisa bawa lagu, bisa bawa karaoke, bisa request lagu lo wak mau deh.
3: Bisa request lagu mau deh sama. Sama Bang Roma, Bang Yoki Bo.
0: Yo, jadi.
3: Bungkui saya lah, sama sampai lang kisau, sadonyo.
0: Di bungkui saja, Dit.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Adit lah, bergabung malam kini kok. Ini yalah di buku. Sambilan lewat dua balai mini wadinya kok. Wah, dari kau banyak leh kau diputar kau sentalai beko wak nanyaan request yang alat apa tadi tu yang alat diminta aku aduh ampek kurang tiga balabiah untuknya Junadi lo ada nggak Junadi yo coba cari tu ampek kurang tiga balabiah lah hitungannya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Raja Gusalim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan pertama untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Vivi Fikri. Jumat berkah Satlantas Polres Pesisir Selatan di mana turun langsung bagikan bantuan dan himbau keselamatan jalan. Dalam semangat berbagi dan dekatkan diri dengan warga, Satuan Lintas Polres Pesisir Selatan melakukan kegiatan rutin bertajuk Jumat Berkah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Lintas Polres Pesisir Selatan AKP Ade Saputra SHMH, didampingi jajaran personal dengan membagikan paket nasi dan air mineral kepada masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan di titik-titik keramaian dan jalur utama yang sering dilalui warga. Selain berbagi rezeki, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan keselamatan dan keterlibatan berlalu lintas dengan pendekatan yang akrab dan penuh kehangatan. Warga yang menerima bantuan menyambut baik kegiatan ini, mereka juga mengapresiasi perhatian dan kehadiran yang langsung Kasat Lantas beserta tim turun ke lapangan. AKP Ade Saputra menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dijalankan secara rutin. Semoga kebersamaan ini mempererat ikatan batin antara Polri dan masyarakat.

Informasi berikutnya, targetkan Saki predikat A, seluruh OPD di Pesisir Selatan diminta bergerak bersama. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di hadapan para kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat terkait, Rajani juga menekankan bahwa SAKI bukan sekedar instrumen administratif ataupun kewajiban penyusunan dokumen evaluasi tahunan. Lebih dari itu, SAKI merupakan alat ukur yang menentukan sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Masih terdapat anggota bahwa urusan SAKI hanya menjadi tanggung jawab tim teknis ataupun pejabat perencana di masing-masing OPD. Pola pikir tersebut harus segera diubah karena keberhasilan akuntabilitas kinerja hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur organisasi memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Di mana dalam arahannya, Rajani meminta seluruh OPD menyusun sasaran dan indikator kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Indikator yang disusun harus realistis, terukur, serta mampu menggambarkan hasil benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, aparat pengawasan intern pemerintah juga diminta berperan aktif mengawal pelaksana tindak lanjut berbagai rekomendasi hasil evaluasi kinerja agar proses perbaikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Di tengah upaya peningkatan, Saki Rajani juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas capaian positif di bidang reformasi birokrasi. Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meningkatkan nilai reformasi birokrasi hingga mencapai predikat A, sebuah capaian yang menunjukkan bahwa arah pembenahan birokrasi selama 2 tahun terakhir berjalan sesuai harapan. Itulah sahabat-sahabat informasi di liputan Berita Balam edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas. Pamit undur suara dari ruang dengar sahabat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.